0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Hoa Idadi Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

Saya Kiraha masih bersama Toh Ramalan dan rekan tim Tempe selaku operator studio dan di Prayoga Sapa Budaya. Kawal sahabat ya di Kiraha siang. Maksud saya Kiraha pagi untuk hari Minggu 30 Agustus 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus setia bersama Pro Ampa Ternate yang lagi badengar torang melalui 95,1 FM Sapa Budaya. Dorang bisa badengar torang melalui aplikasi RRI Digital. Buat Sapa Budaya, dorang yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa download.

download ya melalui App Store ataupun Google Play Store, Sapa Budaya. Sedianya siaran langsung ibadah minggu untuk minggu hari ini belum bisa torang siarkan, Sapa Budaya ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, Sapa Budaya, saya hadirkan ragam informasi, tentunya lagu-lagu enak juga dihadirkan untuk menemani Sahabat Budaya sembari yang lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta, yang lagi santai-santai di rumah maupun yang lagi sibuk-sibuk nih ya. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat selalu, yang lagi aktivitas juga semoga aktivitasnya lancar-lancar. Sahabat Budaya, cuaca alhamdulillah mendung ya, antara panas nih, ada yang sembilan i semoga hujan gitu ya. Pokoknya doa dan harapan, kalau ada yang minta hari ini kalau boleh hujan ya hujan gitu ya. Oke, terang bersyukur Sahabat Budaya, semoga cuacanya tetap mendukung. Kalaupun hujan alhamdulillah begitu ya. Sebagian daerah atau wilayah memang so hujan, tapi di Ternate sampai saat ini belum ada hujan sama sekali nih Sahabat Budaya. Tadi terang apa Lia gerimis-gerimis itu, so alhamdulillah gitu ya, berharap semoga ya kurang lebih 10 menit ke atau berapa 15 menit hujan ke bawah sedikit saja gitu ya, kasih basah di Ternate. Tapi lagi-lagi memang angin kuat begitu sama budaya. Jadi kalau misalkan torang Lia awan hitam gitu ya, tapi kalau misalkan anginnya kuat kencang gitu ya, bisa jadi hujan itu dia terjadi. Oh, tapi apapun itu, sekali lagi ya Sahabat Budaya tetap bersyukur gitu. Baik, hari Minggu tentunya Sahabat Budaya ada yang santai-santai, ada yang so rencana mau bikin acara-acara gitu kan ya. Yang pasti apapun itu, torang inginkan minggu yang produktif begitu Sahabat Budaya. Jadi Ngoni bisa manfaatkan hari Minggu atau akhir pekan ya untuk melakukan berbagai aktivitas yang bermakna, yang menyegarkan pikiran, merawat tubuh serta mempersiapkan diri menyambut pekan baru, bukan sekedar bermalas-malasan gitu Sahabat Budaya. Jadi banyak sih ya kegiatan yang bisa Sahabat Budaya lakukan, misalkan olahraga. Nah, jadi ini bisa menjaga kebugaran tubuh dan juga memicu hormon kebahagiaan. Banyak sekali ya manfaat dari olahraga. Jadi Sahabat Budaya bisa rutin melakukan olahraga, apalagi di minggu ya pagi hari Sahabat Budaya. Aktivitas atau kegiatan lain juga yang bisa Ngoni lakukan seperti membersihkan rumah. Nah, jadi Sahabat Budaya merapikan ruangan agar suasana hati lebih tenang gitu kan. Orang itu harus butuh kebersihan, kenyamanan gitu. Jadi harus bersih-bersih juga. Bersih-bersih diri boleh, tapi bersih-bersih lingkungan juga itu penting gitu Sahabat Budaya. Nah, tentunya Ngoni juga bisa menyalurkan hobi Sahabat Budaya. Tergantung masing-masing yang punya hobi, boleh ya bisa Ngoni salurkan hobinya di minggu yang produktif ya. Yang pasti persiapan pekan depan Sahabat Budaya, Ngoni bisa menyiapkan makanan atau merencanakan tugas ya agar hari Senin lebih ringan gitu Sahabat Budaya. Baik, saya juga mengundang Ngoni yang mau bergabung, yang mau cerita-cerita pagi ini, berbagi informasi, boleh ya Sahabat Budaya, saya aktifkan di 3126518, juga di 0821 952666695. WhatsApp me boleh ya di 0853 9853 3951.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, hari Minggu bagi sebagian orang identik dengan waktu untuk bersantai setelah 5 hari bergelut dengan pekerjaan dan berbagai rutinitas. Namun hari libur tidak selalu harus dihabiskan dengan bermalas-malasan ya sahabat budaya. Ada banyak cara sederhana nih untuk menjadikan minggu lebih produktif tanpa kehilangan kesempatan untuk beristirahat sahabat budaya. Minggu produktif bukan berarti memindahkan kesibukan hari kerja ke hari libur. Justru sebaliknya ya sahabat budaya, produktivitas pada hari Minggu lebih menekankan pada keseimbangan, memberikan tubuh waktu untuk pulih, memberi ruang bagi diri sendiri sekaligus menyiapkan berbagai kebutuhan untuk menghadapi pekan berikutnya sahabat budaya. Dengan pengelolaan waktu yang tepat, hari Minggu dapat menjadi momen nih untuk mengembalikan energi, merapikan rencana, mengembangkan diri, dan memperkuat hubungan dengan orang-orang terdekat. Seperti yang sahabat budaya tadi so disampaikan ya, atau disentil terkait dengan beberapa kegiatan maupun aktivitas yang bisa dilakukan pada hari Minggu. Jadi produktif tak harus selalu bekerja sih ya. Ingat ya sahabat budaya, ada anggapan bahwa seseorang disebut produktif jika mampu menyelesaikan banyak pekerjaan gitu ya. Padahal produktivitas tidak sederhana itu. Beristirahat setelah menjalani aktivitas selama sepekan juga merupakan bagian penting dari produktivitas. Tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga, sementara pikiran membutuhkan ruang untuk melepaskan tekanan. Tidur yang cukup, menikmati suasana rumah, membaca buku, menonton televisi, mendengarkan radio, atau sekedar melakukan aktivitas ringan tanpa tuntutan pekerjaan dapat membantu mengembalikan energi. Karena itu tidak ada salahnya ya menjadikan sebagian hari Minggu sebagai waktu untuk benar-benar berhenti sejenak. Nah sahabat budaya, menyiapkan pekan berikutnya, tadi juga sempat saya sentil mengenai hal ini. Salah satu kegiatan yang memang cukup bermanfaat dilakukan pada hari Minggu adalah menyusun rencana untuk satu pekan ke depan sahabat budaya. Tidak perlu membuat jadwal yang rumit sih ya, cukup mencatat pekerjaan penting, agenda keluarga, target pribadi, jadwal olahraga, hingga kebutuhan keuangan sahabat budaya. Tentunya kebiasaan sederhana ini dapat membuat aktivitas lebih terarah. Ketika Senin tiba, sahabat tidak lagi memulai hari dengan kebingungan ya. Aduh jadi ribet ya. Jadi sahabat budaya tidak lagi memulai hari dengan kebingungan ya. Jadi mengenai apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang jelas menyusun prioritas juga membantu sahabat budaya membedakan antara pekerjaan yang mendesak dan pekerjaan yang masih dapat ditunda. Oke, masih di Kiraha Pagi sahabat budaya. Yang mau gabung berbagi cerita atau informasi pagi ini boleh ya. Sekali lagi saya mengundang sahabat budaya gabung lewat telepon 0853 9853 3951, juga di 0821 9526 6695, serta 3126518. Boleh telepon PSTN GSM maupun WhatsApp sahabat budaya. Lalayon Togal dari Lili Santra.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Sahabat budaya, semangat kebersamaan antar kota pusaka Indonesia mewarnai pawai budaya dan karnaval JKPI 2026 bertajuk The Light of Heritage di Kota Ternate Sabtu 29 Agustus 2026 malam. Menjadi bagian dari rangkaian rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI ke-12 tahun 2026. Kegiatan ini menghadirkan keberagaman budaya dari berbagai daerah sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan pusaka Ternate kepada para delegasi. Pawai budaya dan karnaval JKPI 2026 diikuti 20 delegasi anggota JKPI dan 1 delegasi mancanegara. Mengusung semangat saat pusaka menjadi cahaya, budaya berjalan dan Ternate bercerita, kegiatan tersebut turut dimeriahkan penampilan Gustar Freshly Niki Julu. Kegiatan dihadiri Wali Kota Ternate Dr. Haji M. Tauhid Sulaiman, didampingi Ketua TPPKK Kota Ternate Nyonya Marliza M. Tauhid, selaku Tuan Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Dr. Randus Haji Samsudin Abdul Qadir, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, Wakil Ketua 1 TPPKK Kota Ternate Nyonya Nur Sita Nasri, para Kepala Daerah dan Delegasi JKPI, Direktur Eksekutif JKPI Dr. Nanang Asfarinal, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Rizal Marsauli, serta para Kepala OPD dan Camat di lingkup pemerintah Kota Ternate. Pawai mengambil titik awal di Benteng Oranye, kemudian melintasi Jalan Sultan Hairun dan berakhir di Ngaralamu, tepat depan Kedaton Kesultanan Ternate. Rute tersebut sekaligus menghadirkan sejumlah ruang bersejarah bagi latar belakang perjalanan budaya para peserta. Konsep The Light of Heritage membawa pesan bahwa pusaka tidak hanya menjadi peninggalan yang disimpan dan dikenang, tetapi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang terus bergerak, berkembang dan diwariskan lintas generasi. Wali Kota Ternate Dr. Haji M. Tauhid Sulaiman mengatakan, warisan budaya harus ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat serta memiliki manfaat bagi pembangunan daerah. Menurutnya, keberadaan pusaka perlu terus dihidupkan agar menjadi sumber pengetahuan, memperkuat identitas daerah, sekaligus memberikan dampak bagi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri menegaskan komitmennya agar Labuan Bajo tidak sekedar pulih dari dampak gempa bumi magnitudo 7,7, melainkan tumbuh menjadi destinasi yang jauh lebih tangguh dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan manajemen risiko bencana serta penataan destinasi wisata darat baru di Manggarai Barat. Menpar Widianti Putri sebelumnya menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah Manggarai Barat serta pelaku industri dan asosiasi pariwisata di Labuan Bajo untuk membahas langkah pemulihan pariwisata Flores pasca gempa bumi 7,7 magnitudo sekaligus berbagai isu strategis pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Langkah taktis dilakukan dengan menghimpun langsung kondisi, tantangan dan kebutuhan dari pemerintah daerah serta pelaku industri pariwisata pasca bencana. Pemulihan sektor ini diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan, kesiapan operasional destinasi, serta pemulihan mata pencarian masyarakat. Fokus pembenahan dilaporkan mencakup seluruh rantai pariwisata, mulai dari perhotelan, restoran, desa wisata, kapal wisata, pramu wisata hingga pelaku UMKM lokal. Selain memulihkan ekonomi warga dan mengembalikan kepercayaan pasar, momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat prosedur operasional standar, tanggap darurat, jalur evakuasi, dan sistem komunikasi krisis di lapangan. Demikian kabar Kieraha pukul 10. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

Panas Pela dari Freshly Niki Julu featuring Vicky Salamur. Lagu ini dirilis pada tanggal 11 Agustus 2026 dan viewer atau tayangannya sudah mencapai 2,1 juta. Tentunya masuk 49 top musik video. Wih, keren sekali ya sahabat budaya Sobilang Kong. Jangka sebaku dapa Freshly dan Vicky Salamur menyanyi. Kalau sekali menyanyi, mama dan menyala gitu ya sahabat budaya. Dua penyanyi dari timur Indonesia, tepatnya di Ambon, Maluku. Kalau so kasbaku dapa dong dua duet, pasti dorang pelagu tara pernah gagal. Sukses gitu ya, pasti training gitu ya, pasti viral lah gitu sahabat budaya. Nah, jadi untuk diketahui ya, Panas Pela ini salah satu tradisi, ya salah satu tradisi Maluku di mana berupaya menghidupkan ya tradisi-tradisi upacara adat, khususnya memperbarui dan mensakralkan ikatan persaudaraan antar desa atau negeri yang telah disepakati sejak leluhur sahabat budaya. Pela ini sistem persekutuan atau ikatan persaudaraan antara dua desa atau lebih. Sedangkan panas berarti menghangatkan atau mengukuhkan kembali sumpah persaudaraan tersebut sahabat budaya. Tradisi tersebut seringkali mengikat komunitas yang berbeda agama, suku, atau latar belakang etnis sebagai wujud hidup orang basudara yang harmonis sahabat budaya. Berakar dan sumpah adat masa lampau untuk menjaga perdamaian, solidaritas, serta mengakhiri konflik antar kelompok gitu sahabat budaya. Tentunya digelar secara berkala melalui ritual adat, pertemuan warga antar negeri, makan bersama hingga pentas budaya. Tujuannya meredam potensi perpecahan sekaligus mempererat tali silaturahmi lintas generasi agar nilai-nilai perdamaian tetap terjaga gitu sahabat budaya ya. Sekilas tradisi Panas Pela yang merupakan tradisi Maluku yang berupa upacara adat untuk menghidupkan kembali memperbarui, mensakralkan ikatan antar desa yang telah disepakati sejak leluhur gitu ya sahabat budaya. Semoga bermanfaat dan juga menambah ngunipe wawasan ya, terutama budaya-budaya ataupun juga tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku maupun Maluku Utara gitu sahabat budaya ya. Baik, masih di Kiraha Pagi bersama Atoh Ramalan sahabat budaya yang ingin gabung, yang mau berbagi cerita maupun informasi pagi ini, boleh ya, silakan boleh gabung lewat telepon atau lewat WhatsApp sahabat budaya.

0: Eh, Gilang.
1: Hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kierahan.

Novia Bahmit kembali menunjukkan identitasnya sebagai penyanyi berdarah Indonesia Timur melalui single terbaru bertajuk Waya Seseka Seketanai. Oke, baru saja ngoni badengar sama budaya, dirilis pada Rabu 26 Agustus 2026 bersama label rekaman Hits Records. Lagu ini mempertemukan kembali Novia dengan Toton Garibo dan Jackson Zeran, dua musisi yang sebelumnya juga menjadi rekan kolaborasinya ya, dalam lagu Ambon Manise sama budaya. Dibawakan dengan beat yang energik dan mengajak pendengarnya berjoget, Waya Seseka membawa cerita yang mewakili para perantau. Lewat lagu ini, Novia menceritakan rasa rindu rumah dan suasana kampung halaman yang selalu memiliki tempat istimewa gitu ya sahabat budaya. Melalui Ambon Manise yang dirilis pada Maret 2026 lalu dan Waya Seseka, Novia semakin mengekspresikan identitas tersebut dalam musiknya. Kehadiran dua karya ini membuat Novia semakin memperkuat posisinya sebagai suara wanita dari timur yang bukan hanya hadir lewat warna musik gitu ya, tetapi juga energi yang powerful, playful namun tetap hangat dan penuh kebanggaan terhadap akar budayanya sahabat budaya. Waya Seseka Seketanai, bikin joget-joget ya sahabat budaya. Oke, semoga Goni terhibur dan juga bisa menambah Goni punya semangat pagi ini, terutama yang lagi menjalankan aktivitas ya sahabat budaya. Baik, saya masih hadirkan ragam informasi menarik di pagi hari ini. Tentunya saya juga mengundang sahabat yang mau bergabung, boleh silakan ya gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695. Bisa juga lewat WhatsApp di 0853 9853 3951.

Kabea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Kabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Kabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Kabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Kabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Kabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Ngoni suka wisata air terjun, coba ngoni ke air terjun Tiga Bidadari di Halmahera Timur. Jadi tempat ini dikenal suasana alam yang masih asri, air yang jernih serta lingkungan hijau yang memberikan kesan sejuk dan tenang bagi pengunjung gitu ya. Air terjun ini memiliki aliran air bertingkat dengan panorama alam yang indah sehingga sering menjadi lokasi wisata, fotografi hingga tempat bersantai masyarakat lokal maupun wisatawan sapa budaya. Jadi nama Tiga Bidadari ini berasal dari keindahan tiga aliran utama air terjun yang menjadi daya tarik utama lokasi tersebut sahabat budaya. Nah, jadi untuk diketahui sahabat budaya, wisata ini menjadi salah satu potensi wisata alam unggulan di Halmahera Timur yang memperlihatkan keindahan alam Maluku Utara. Jadi buat ngoni yang ingin berwisata air terjun begitu ya, sahabat budaya boleh mampir ataupun berkunjung ke air terjun Tiga Bidadari, tepatnya di Halmahera Timur.

Ya, sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 10:59. Torang akhiri torang pe kebersamaan di Kiraha pagi ya untuk edisi siar hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Terima kasih syukur Rovdovo untuk Goni yang so badengar pro ampa ternate. Sahabat budaya, selanjutnya rekan Fajar Batamang sahabat budaya di Kiraha siang serta Kiraha sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim Tembe selaku operator studio Dani Prayoga, mohon batabiah sahabat budaya. Sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang subah jauh.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

0: sejauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyirnakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu, satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejaran, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halimah Ali dan juga pengunjung pantai La Pasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Lako Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai La Pasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai La Pasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai La Pasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

untuk berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat dari manapun Anda berada, masih menemani rondingan Anda di edisi siaran pada siang hari ini. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, masih menemani ruang pendengar sahabat dari semua dengan pilihan lagu-lagu dan informasi pilihan ya di edisi siang hari ini. Di tengah kondisi cuaca yang cukup terik di kota Ternate, terus kembali hadirkan informasi-informasi pilihan. Nah, di kondisi cuaca yang cukup terik, sahabat budaya siang hari ini tolong selalu ingatkan sahabat budaya yang ada beraktivitas, jangan lupa konsumsi air putih yang cukup supaya tentunya bisa selalu menjaga kondisi tubuh terhidrasi. Jangan sampai nanti kalau beraktivitas di luar rumah terus kurang minum air putih, takutnya nanti malah dehidrasi, kurang fokus, jadinya berbagai kegiatan yang ini menjalankan jadi terganggu karena kurang fokus tadi sahabat budaya. Sembari waktu bang sahabat budaya di siang hari ini masih ada pilihan lagu-lagu yang akan tolong hadirkan untuk ini semua. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap mendengar torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Kita ikuti informasi harga pangan hasil pantauan di pasar tradisional Kota Ternate.

0: Selamat siang sahabat Gria, tepatnya pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi harga pangan untuk wilayah kota Ternate. Informasi harga perikanan, harga pangan terang awali dari komoditas beras di harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam di harga Rp44.250 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam berkisar di harga Rp41.550 dan bawang merah di harga Rp65.000. Sedangkan untuk bawang putih di harga Rp62.500. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp87.500 dan cabai rawit di harga Rp130.000. Untuk komoditas minyak goreng di harga Rp24.000 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

0: bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
0: Khusus peserta yang lolos grand final.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Dan Sabu Dewi siang hari ini, selain dari menjaga asupan air putih yang cukup ya, pastinya Sabu Dewi orang juga ingatkan kondisi semua untuk selalu menjaga kondisi tubuh tetap prima. Cara untuk menjaga tubuh tetap prima itu ada banyak cara, Sabu Dewi. Bisa mulai dengan tidur siang yang cukup, atau juga ya pilih waktu beraktivitas yang tidak berlebihan. Kalau yang mau olahraga sedikit sore, pastikan ada istirahat dulu siang hari ini. Yang mau olahraga sore juga nanti ya, Sabu Dewi, kalau bisa olahraganya jangan terlalu berlebihan supaya tubuh masih dapat waktu istirahat yang cukup. Dan tentunya nguni aktivitas juga tidak berlebihan, yang bikin nguni nanti hari Senin besok kelelahan yang terlalu berlebihan, sahabat budaya. Menemani nguni berumah dengar di edisi pagi, di siang hari ini, saudaya ya, termasuk akan hadirkan pilihan lagu-lagu, salah satunya dari Taufik Konoras, ada Fomaku Gosalaha, spesial untuk sahabat budaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Sumatera Barat keluar sebagai juara umum dengan 160 poin, disusul Sulawesi Selatan dengan 125 poin, Jakarta, DKI Jakarta yaitu 103 poin. Maluku Utara mengirimkan 10 aparatur sipil negara untuk mengikuti sejumlah
1: Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
0: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara Zulkifli Dian yang hadir dalam penutupan.

Menurut Wolf itu, pengawasan tersebut diperlukan untuk meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat MBG. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai BGN lakukan penyesuaian daftar sekolah yang tidak

manfaat bagi para siswa, masyarakat, sekolah, dan bisa membangun masa depan Kanisius. Dalam kesempatan ini, Pramono juga memaparkan soal program beasiswa bagi warga tak mampu yang ingin kuliah jenjang S1, S2, hingga S3 di luar negeri. Beralih ke berita yang lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Afriansyah Nur menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia atau SDM keselamatan dan kesehatan kerja agar mampu menghadapi perubahan risiko di dunia kerja. Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta Sabtu kemarin mengatakan penguatan tersebut diarahkan pada peningkatan kemampuan mengantisipasi risiko, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan membangun budaya pencegahan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Afriansyah mengatakan kebutuhan tersebut semakin penting seiring dinamika risiko di tempat kerja. Selain kecelakaan kerja, penguatan K3 juga mencakup peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi dan melaporkan penyakit akibat kerja atau PAK. Dan pada 2025 terdapat 158 kasus PAK yang dilaporkan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poe ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Udah jam 13 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, udah saatnya kita untuk buka line telepon dan juga interaksi bareng Abang Poe semua nih. Dan sesuai janji Ayah tadi bilang kan ada korelasinya nih sama tema dari Bang Dermawan Ismail tadi pagi mengenai tergoda. Nah, itu dia. Jadi memang ada sedikit korelasinya nih, karena Ayah mau ngebahas soal ngobrolin soal ini. Misalnya nih Abang Po tergoda gitu ya, tergoda akan satu barang. Kalau mungkin tadi Bang On bahasnya tergoda itu dalam lingkup yang lebih luas ya. Kalau kali ini Ayah mau ngebahasnya soal tergoda mengenai suatu barang. Kemudian Abang Po udah gak tahan, pengen segera, pengen cepet-cepet dapat barang tersebut dan ngebeli barang tersebut. Itu Abang Po lebih seneng atau lebih tipikal orang yang mungkin ngambil barangnya sekarang gak apa-apa walaupun nyicil ke belakangnya. Atau kalau emang tergoda, Abang Po masih bisa menahan diri dan akhirnya udahlah nabung dulu aja deh, ngumpulin duit dulu, baru kalau udah kekumpul baru dah dibeli barongnya gitu. Jadi kalau Abang Po tipikal yang lebih suka nyicil atau ditabung dulu gitu. Kenapa Ayu bawain tema di siang hari ini mengenai menabung atau nyicil gitu ya? Karena kemarin ya Bang Po ya, di daerah Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat ya, Jakarta Selatan, itu lagi rame banget. Ada segerombolan ibu-ibu yang ngegeruduk satu rumah. Usut punya usut, ternyata si ibu-ibu, salah satu ibu-ibu yang ngegeruduk tuh memang punya sangkut paut sama rumah tersebut. Dan ternyata si ibu itu mantan pemilik rumah tersebut. Ceritanya jadi si ibu itu menjaminkan rumahnya di sebuah bank untuk diajukan kredit. Kemudian dari si banknya akhirnya memutuskan untuk dilelanglah rumahnya karena adanya ketidakmampuan bayar yang dilakukan oleh si ibu ini. Dan memang kalau setahu aja ya Bang Po ya, kalau kita udah telat bayar sampai berapa bulan, itu pasti ada pemberitahuan terlebih dahulu resikonya apa saja, dan kemudian kalau nggak dibayar tepat tanggal sekian itu apa aja resikonya, dan pasti ada omongan juga dari pihak banknya. Sampai akhirnya bank memutuskan untuk okay, ini rumah jaminannya karena si kreditur nggak bisa membayar, akhirnya dilelang dan sudah ada pemenangnya. Dan si pemenang lelang ini atau yang ngebeli rumah ini itu sedang merenovasi rumahnya, dan si mantan pemilik ini nggak terima kalau rumahnya ini diotak-atik ataupun direnovasi, padahal udah berpindah tangan atau sudah di SHM-nya udah balik nama gitulah ya, karena emang sudah secara resmi dan secara hukum udah sah pemilik barunya itu ya si pemilik rumah ini. Jadi sebenarnya udah gak ada sangkut pautnya lagi nih si pemilik lama karena udah gagal bayar terhadap kredit yang udah dia ajukan. Nah itu dia, jadi lagi rame banget bahkan komentarnya nih di sosial media ya, sampai 21.000 komentar. Rame banget kan itu. Jadi mungkin jadi sharing juga ya mengenai bagaimana sih mengatur keuangan yang baik. Apakah menyicil itu suatu hal yang baik atau buruk? Atau mungkin menabung terlebih dahulu tuh sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nah itu dia yang pengen kita tahu dari sudut pandangnya Abang Po. Langsung aja dikomentarin di Maria Abang Po ya, perspektif ataupun pengalaman dari Abang Po sendiri mengenai ketika pengen suatu barang, apakah Abang Po akan nabung terlebih dahulu sampai cukup duitnya, atau ya udah ambil cicilan aja karena memang lagi butuh barangnya itu dan barangnya produktif. Nah itu juga bisa tuh. Jadi langsung aja di komen di Maria ya Bang Po ya, di WhatsApp 0812-1124-928 atau langsung telepon aja di 0213504510. Ditunggu ya Bang Po.

0: itu mati uang tagir deh. Bahasa Indonesia bilang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandu bilang tagir.
1: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon.

0: perkawinan secara adat Uambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Uambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tagir deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Manu bilang tagir.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Uambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah, diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berdiri yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat, laki-laki dia ikat di ujung koteka. Kita kalau bahasa bilang itu bandi airon, itu bau, daun bau, dengan ada enggung-enggung daun dua itu. Ini dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang, daun-daun itu kumpul, laki-laki juga. Dia makan sampai dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, parulah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Uambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: lupa ya Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Kali ini kita ngobrolin soal, bisa dibilang apa ya, finansial kali ya. Agak berat dikit, oke lah ya, gak masalah ya. Tapi yang pasti kita bawa happy aja dan juga sharing ini jatuhnya ya. Bukan yang diskusi berat kok, kita sharing aja. Pengalaman-pengalaman dari Abang Po, kira-kira kalau tergoda akan suatu barang, itu lebih seneng nabung dulu baru beli barangnya, atau lebih milih udahlah nyicil aja gak apa-apa, toh juga lagi butuh barangnya ini gitu. Jadi langsung aja Bang Po ya, di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Udah ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noel, gimana, sehat Bang Noel?
0: Alhamdulillah sehat Pak Tupar. Pak Tupar sehat ya?
1: Alhamdulillah sekeluarga sehat. Cuaca di sini 29 derajat.
0: Waduh, panas juga ya. Itu panas atau dingin tuh termasuknya di sana?
1: Ya, sedang. Sedang ya. Panas juga.
0: Oke, oke. Berarti masih bisa lah ya nongkrong di depan gitu sambil minum kopi.
1: Oh iya, ini aku di ruang tamu kok ini.
0: Nah, itu dia, syahdu dah. Oke deh Pak Tupar, kita lagi ngomongin soal bisa dibilang ini sebuah topik pembahasan finansial gitu. Kalau Pak Tupar nih misal punya keinginan atau tergoda gitu ya akan suatu barang. Misal Pak Tupar kan bergelut di dunia musik gitu ya. Misal ada alat musik yang pengen dibeli gitu. Pak Tupar lebih baik nabung dulu sampai ada duitnya, atau ya udah deh nyicil dulu toh ya alat musiknya buat cari duit juga gitu.
1: Ya tergantung Bang. Kalau memang sekiranya belum mendesak ya kita tahan dulu deh. Itu Bang. Soalnya ini ketipung punya saya juga baru jebol ini.
0: Waduh.
1: Jadi, tapi belum bisa ganti.
0: Oke. Tapi kan itu kalau sekarang musik itu jadi sumber penghasilan utama atau sampingan aja nih?
1: Ya sampingan sambil ini Bang, sambil cari hiburan untuk hati juga kan.
0: Oke.
1: Hati biar lebih seger gitu
0: Bang. Oh, jadi enggak yang urgent banget ya kalau ketipungnya enggak diganti ya.
1: Enggak, soalnya kan nanti di grup yang lain kan masih bisa pegang yang lain selain ketipung.
0: Wih, di multitasking nih, multi bisa banyak alat musik nih Pak Tupar ya.
1: Iya, kan nanti kalau kan grupnya kan enggak cuma satu lah, nanti grup yang satunya kan ngajak pegang ini, pegang ini lah kan gitu.
0: Oke, gitu, tapi kalau
1: enggak inilah enggak begitu urgent nanti.
0: Enggak begitu urgent ya.
1: Kalau ada rezeki itu Bang.
0: Oke deh. Tapi kalau Pak Tupar pernah ada pengalaman enggak nyicil barang gitu?
1: Kalau nyicil barang sih ini pernah juga sih. Pernah juga Bang.
0: Pernah juga ya.
1: Waktu,
0: tapi
1: pernah itu.
0: Tapi kalau menurut Pak Tupar lebih baik nyicil, kalau kan udah pernah ngerasain nih nyicil nih. Itu kan pasti juga mungkin bulan-bulan pertama nyicilnya masih oke lah, masih gampang, masih ini. Tapi kan mungkin begitu makin lama pasti kebutuhan juga makin banyak, makin ini. Kalau menurut Pak Tupar sendiri lebih mending nyicil atau lebih mending nabung dulu aja deh? Karena pengalaman dulu pernah nyicil kayaknya agak berat gitu.
1: Iya, kalau enaknya sih dari segi enaknya loh, ini dari segi enaknya nabung dulu, karena kalau nabung nanti terus kita belikan barang lah, ketika barang itu rusak kan gak ada yang marahin. Nah kalau dicicil itu kan masih ada ikatan dengan yang punya barang. Nah, kalau barangnya rusak pasti kita kan ya ditegur, lo kok bisa rusak kan gitu.
0: Benar-benar ada tanggungan juga gitu ya, kita gak lega gitu makainya.
1: Kalau di kontan pakai tabungan kan, misalkan beli, contoh beli radio misalkan, baru dua hari kok jatuh, terus bagian depan kok lecet-lecet, nah kan gak ada yang marahin.
0: Iya benar, kalau udah beli secara kontan kan udah jadi milik kita gitu ya.
1: Kalau cicilan kan gimana, radionya bagus, kita bilang bagus, ternyata nanti dicek lu kok kayak udah kayak gini baru 3 hari, kenapa? Bilang jatuh ya takut dimarahin.
0: Benar. Oke, jadi kalau Pak Tupar sendiri secara pribadi lebih baik nabung dulu kalau nggak terlalu urgent ya.
1: Iya Bang Noel.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar. Lagi ngopi ini ya di ruang tamu ya.
1: Ya ini baru sambil duduk santai, kalau istilah Jawa itu nyilir atau merasakan AC alam.
0: AC alam, benar, dari pintu, dari jendela gitu ya, semilir gitu ya.
1: Di dusun sini kan AC alamnya kan nyala terus.
0: Nyala terus 24 jam. Cuman begitu suhunya udara

0: Panas ya, yang keluar anginnya panas ya Pak Tupar ya.
1: Iya, kalau semalam sih, semalam itu 23 derajat semalam.
0: Dingin juga itu.
1: Nah sekarang ini 29
0: Pak. 29 ya, masih dibilang panas juga enggak, dibilang dingin juga enggak, sedang gitu ya Pak Tupar ya.
1: Seperti itu Bang Noel.
0: Oke deh, siap, terima kasih banyak Pak Tupar. Salam-salam buat siapa ini?
1: Sama-sama. Ya salam-salamnya buat yang belum masuk aja, yuk gabung sama Bang Noel biar ya biar seger lah, biar benar, ada semacam inspirasi setidaknya untuk diri kita biar lebih semangat.
0: Nah kan, gitu, itu dia, siap. Oke deh, jadi buat semuanya aja gitu Pak Tupar ya.
1: Bang Noel selamat bertugas sampai jam 3 nanti.
0: Siap Bang Noel. Terima kasih banyak Pak Tupar. Oke deh, sehat-sehat selalu ya Pak Tupar ya.
1: Amin. Bang Noel, sehat juga Bang Noel.
0: Amin, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta. Kalau katanya Pak Tupar lebih baik nabung dulu atau nyelengi dhisik ya Pak Tupar ya. Iya, biar nggak ada tanggungan. Karena benar kalau kita nyicil itu kan kadang memang barangnya kita pakai tapi mungkin gak sengaja jatuh, gak sengaja mungkin lecet, gak sengaja rusak, itu kan jadi tanggungan juga, kita pusing juga itu gimana cara ngejelasinnya ya. Itu dia. Nah udah ada yang antri nih, ada Pak Mukimin dan Bang Haris nih, saling sundul nih. Gak bisa angkat kita. Kita coba, bisa Pak Mukimin dulu ya Bang Haris ya. Oke deh, selamat siang Pak Mukimin. Assalamualaikum Bu Yati.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, Pak Mukiminnya kemana ini? Lagi kerja?
2: Iya Pak Mukimin, ini ada Bang Noel.
0: Oh ada, oke deh.
3: Siang Bang Noel.
0: Siang Pak Mukimin, sehat ya Pak Mukimin, Bu Yati ya. Alhamdulillah sehat kita.
3: Panas apa dingin?
0: Kalau di sini mah dingin, dingin terus. Cuman kalau di luar,
3: dingin, luar panas.
0: Panas sih ya benar.
2: Siap-siap Bang Noel.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Siap. Pak Mukimin lagi Bu Yati lagi ngapain nih siang-siang gini?
2: Nyantai.
0: Nyantai aja ya.
3: Masih makan nyantai.
0: Widih.
2: Agak dingin nih Bang Noel.
0: Oh, agak dingin di sana. Lagi mendung atau emang hawanya yang lagi dingin aja?
2: Hawanya Bang Noel.
0: Oh hawanya aja, mataharinya tetap panas ya.
3: Iya. Panas.
2: Kalau iklan Bang Noel itu tidak panas tapi naik suhu gitu.
0: Iya, ngedengerin juga ternyata Bu Yati ya.
2: Iya. Iklannya Bang Noel itu, Bang Noel kalau sama Bang Arif itu namanya Bang Tarjo.
0: Iya, Bang Tarjo bener banget. Menyimak ternyata. Terima kasih Bu Yati, Pak Mukimin. Oke deh, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngebahas soal nih, permisalan aja nih, misal Pak Mukimin atau Bu Yati lagi kepengen banget nih suatu barang, entah itu mungkin untuk sebagai penunjang pekerjaan, misal alat pijat terbaru misalkan, atau mungkin radio baru yang radio lama udah mulai suaranya udah mulai jelek misalnya. Itu Pak Mukimin sama Bu Yati lebih milih buat nabung dulu sampai duitnya cukup buat beli barang tersebut, atau lebih pilih udah deh karena kita butuh barangnya ya, itu tadi buat pekerjaan juga, kita nyicil aja gak apa-apa gitu. Kalau Bu Yati sama Pak Mukimin gimana?
3: Saya nabung dulu.
0: Nabung dulu ya.
3: Dulu beli HP ini ya, nabung dulu.
0: Oke, berapa lama itu Pak Mukimin nabungnya?
3: Dulu kan punya HP udah lama.
2: Nabungnya tuh 5 tahun Bang Noel.
0: 5 tahun ya.
3: Arisan itu, itu ikut arisan.
0: Oke.
3: Arisan, terus dapat arisan, dapat untuk itu beli HP.
2: Kan gini loh Bang Noel, Pak Mukimin itu kan, saya kan beli HP yang baru, itu yang model sekarang lah.
0: Yeah.
2: Pak Mukimin itu kan punya HP yang lama itu, kan merasakan HP yang baru lebih enak kok. HP-nya Pak Mukimin yang pasti lama itu juga dijual. Terus, saya juga mau beli yang seperti ini kok.
0: Oh, lebih enak. Gitu. Kepengen kayak Bu Yati gitu ya HP-nya ya.
3: Iya.
0: Jadi nabung ya, dulu ya.
3: Ngicil-ngicil kan nanti kan kepikiran wah enggak bisa tidur nanti mah.
0: Oh iya, benar juga ya.
3: Ya bisa tidur lah besok mah ya. Itu anu setoran HP, anu bayar HP malah bulan kan gitu.
2: Malah nggak ada tamu kan gitu.
0: Nah itu dia kebetulan nah, waktu lagi ya. Sepi gitu ya Pak Mukimin ya.
2: Ya. Oh. Ya, lagi sepi ada tagihan itu kan malah tambah.
3: Tagihan uang HP.
0: Iya ya, benar.
3: Gimana malah
2: tambah mumet.
3: Bisa tidur nanti nak malam.
0: Benar. Si Ray ngeluh ya Pak Mukimin Bu Yati ya.
3: Iya.
0: Nah itu dia. Iya. Benar-benar berarti
3: itu saya nabung dulu misalnya ingin beli radio itu iya. Nabung dulu.
2: Ingin beli kulkas
3: ya nabung dulu terus dapat arisan beli gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau Pak Mukimin sama Bu Yati sebagai orang yang emang rajin nabung, disiplin enggak nabungnya? Misalkan di sisi ini sebulan disisihin sekian, terus bulan depan sisihin sekian dengan nominal yang sama, atau ya udah seadanya aja disisihin buat ditabung gitu.
2: Kalau saya gini Bang Noel, kalau arisan itu kan harus misalnya satu bulan bayar 100 ya, tetap 100 gitu.
0: Oke. Okay. Iya benar-benar. Jadi ikut arisan juga ada manfaatnya juga ya Pak Mukimin Bu Yati ya, biar duitnya enggak diotak-atik gitu.
3: Iya.
2: Kalau nabung di rumah nanti
3: pas nggak ada apa-apa ngambil.
0: Nah itu dia nah, bener. Kalau zaman dulu pakai celengan ayam tuh ya di celengan, dicuti.
3: Dari tanah itu sering dulu. Nabung di itu ya wah nggak apa-apa ya ngambil.
0: Nah itu dia.
3: Ini ngambil.
0: Bener. Gitu. Jadi mending di arisan ya dipegang rame-rame gitu nanti begitu dapat baru kita bisa ngambil. Gitu.
3: Iya.
0: Oke deh. Siap, terima kasih banyak Pak Mukimin Bu Yati ya. Sehat-sehat selalu. Salam-salam buat siapa ini?
2: Salamnya buat Kakung Jo sama Uti, Bang Haris,
3: Hari Kaliannya,
2: Uni Linda,
3: Bumi, Bu Elmi,
2: Butami,
3: Teh Epi,
0: ya.
3: Dan semuanya saja dibungkus jadi satu.
0: Siap, karetnya dua ya, spesial. Bener. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin Bu Yati. Sehat-sehat selalu, lancar rezeki pokoknya.
2: Amin, Bang Noel juga sehat selalu.
0: Amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Itu dia tadi, Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta ya. Tetap menabung kalau Pak Mukimin dan Bu Yati prinsipnya ya. Jangan nyicil, kalau nyicil pusing. Mumet sirai ceri. Oke deh. Oke, masih ditunggu ya Bang Po ya di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Kita bacain WhatsApp dulu nih sambil nunggu Bang Po bergabung ya. Ada dari Ibu Alma di Citrep Bogor. Siang Bang Noel, kalau saya tipikal orang yang gak sabaran kalau pengen sesuatu. Jangankan nabung dulu, dikata besok aja itu udah gak mau, penasaran sama barangnya, takut kehabisan juga. Jadi saya pinjam uang dulu ke kakak atau keponakan yang kira-kira punya duit nganggur. Nanti kalau udah ada uangnya kita balikin gitu Bang. Kalau nyicil jadi beban Bang, udah gitu harganya bisa 2 kali lipat dari harga aslinya. Nah jadi memang plus minus ya Bang Po ya, mengenai nabung dulu atau nyicil dulu gitu ya. Karena benar kalau kita nyicil itu memang kekurangannya atau dampak negatifnya itu harganya bisa jatuhnya kalau di total itu bisa 2 kali lipat dari harga aslinya. Tapi kalau memang kita pengen beli langsung kontan, ya itu tadi caranya kayak Bu Alma ya, pinjem dulu ke saudara, ke kakak, ponakan. Tapi benar-benar diganti ya Bang Po ya, jangan nanti nunda-nunda sampai ditagih sama saudara-saudara, jangan ya, nanti malah hubungannya renggang. Nah itu dia. Oke deh Bang Po ya, kita tunggu di 0812-1124-928. Tentunya kita angkat dulu nih Ibu Tami di Limo Depok ya, baru aja masuk, padahal baru mau lagu kita. Oke deh, assalamualaikum, selamat siang Ibu Tami.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, mau lupa kan. Oke deh Ibu Tami, apa kabar?
4: Cuaca di sini panas banget toh Bang.
0: Panas banget di sana ya. Oke. Padahal kemarin katanya baru direkayasa cuaca tuh biar hujan. Tapi belum hujan ya sampai sekarang ya Depok ya.
4: Iya.
0: Oke. Bu Tami.
4: nggak hujan udah jadi hujannya.
0: Mendung tanpa hujan kalau kata Darboy gitu. Benar. Bu Tami, kita mau nanya nih, kalau Bu Tami ini tipikal orang yang kalau pengen beli barang atau beli sesuatu gitu, lebih baik nabung dulu atau ya udah nyicil nggak apa-apa?
4: Nabung dulu.
0: Oke.
4: Beban.
0: Berarti dari dulu pengen barang apapun tetap nabung dulu ya, sampai duitnya cukup gitu ya?
4: Iya, nabung.
0: Tapi gimana caranya Bu Tami mensiasati ketika barang tersebut tuh ada di depan mata tinggal beli gitu, tapi kudu sabar gitu ya, kudu nabung dulu biar gak tergoda gitu buat pinjem sana sini?
4: Ya tahan dulu dah.
0: Pokoknya kudu bisa nahan gitu ya.
4: Kecuali suka ada di RT tuh. Di RT kan suka ada demo-demo gitu di RT-RT. Nah itu kan kecil, kalau mau ya ambil, kalau enggak ah. Kalau memang nggak perlu banget, nggak butuh banget, enggak.
0: Oh gitu. Tapi Bu Tami pernah nggak ngambil yang itu, demo-demo itu?
4: Pernah
0: juga ya. Nyicil atau cash tuh?
4: Cicil
0: ya. Dan iya, jatuhnya kan lebih berat tuh kalau menurut Bu Tami. Oke. Jadi kalo mending
4: murah.
0: Oh iya, benar juga sih. Berarti kalau Bu Tami tipikalnya mending nabung dulu. Nah, pertanyaan yang sama nih kayak Pak Mukimin tadi, Bu Tami, kalau nabung tuh disiplin enggak sih?
4: Enggak sih, kalau ada sisa. Kalau kita baru taruh gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau udah ada tabungan sendiri nih, kadang suka ngambilin nggak buat kebutuhan?
4: Iya, kadang kekurangan ya nggak diambil.
0: Oh, mau nggak mau ya Bu Tami ya. Iya, benar. Oke deh.
4: Di celengan tuh kan nggak bisa diambil.
0: Iya, kalau itu mah celengan juga masih bisa tuh. Celengan dari tanah itu kan masih bisa dicongkel-congkel tuh. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Tami buat ceritanya siang hari ini. Salam-salam buat siapa nih?
4: Buat Kakung Jo, Pak Mugimin tadi yang udah naik.
0: Iya.
4: Kakung Jo sama Utinya. Bu Umi. Bani, Epi, Kang Dani, Pak Tupar. Mas Arik, Mas Bayu, untuk semuanya aja deh.
0: Semuanya aja ya. Oke deh, dibungkus aja. Terima kasih banyak Bu Tami, sehat selalu ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Uday, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

tulisnya di sebuah kertas.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Alhamdulillah kabar baik nih, sehat.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Oke, salam buat semua-semua pendengar setia. Ada Bunda Air yang baru lewat tadi. Bunda Air, apa kabar? Ada Pak Junaidi di Ambon. Ada Pak Yoyong juga ya. Ada Bunda Makalika.
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
4: Dan selamat sore sahabat radio dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16:16 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk program Torang Badangdut. Torang Badangdut kembali hadir sahabat radio menemani nguni perang pendengar di sore hari ini sampai menjelang pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Ada pilihan lagu-lagu yang siap torang hadirkan untuk pilihan lagu dangdut pastinya. Jadi untuk sahabat radio yang bergabung boleh ya gabung di sore hari ini. Baik, yang bergabung torang terima dulu penelpon yang pertama bergabung sore hari ini. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
5: Dan Assalamualaikum.
4: Baik, ini dengan Bung siapa nih? Bung Andi kah?
5: Iya,
4: ya, baik, Bung Andi Alvarez di Bacan. Bung Andi, kabarnya bagaimana di Bacan sana, Bung?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Sore hari ini mau request lagu apa, Bung Andi?
5: Ketika kah goyang rumah.
4: Boleh diulang sekali lagi, Bung Andi? Suaranya agak sedikit.
5: Ketika kah goyang rumah.
4: Oke, cita-cita kah goyang rumah. Baik, salam-salam silakan.
5: Semoga Tuhan raja.
4: Amin.
5: Salam buat kasih bapak bapak satu lalu. Salam buat Kodin, Koai, Kobuki, bapak satu lalu. Salam buat Ikun juga bapak satu lalu. Salam buat Pabun juga bapak satu lalu. Salam buat Pagi Naidi bapak satu lalu. Salam buat Ali Dengas bapak satu lalu. Salam buat Buat juga bapak satu lalu. Salam buat Pati juga bapak satu lalu. Salam buat Kusaya juga bapak satu lalu. Salam buat Nama Mahi juga bapak satu lalu. Dan kalau semua tanpa perkecuali lagu ada aku fajar.
4: Lagunya aman Bung Andi.
5: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung sore hari ini. Baik, torang terima penelpon selanjutnya di sore hari ini di Torang Badangdut. Selamat sore, dengan siapa di mana?
6: Iya, halo, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak Dika.
6: Torang Badangdut dan Torang punya Kak Fajar ya, Kak?
4: Iya, betul sekali Kak Dika. Kabarnya gimana di Taliabu sana, Kak Dika?
6: Alhamdulillah kabarku baik, Kak. Di sini masih panas nih.
4: Waduh, sama
6: angin
4: juga.
6: Angin kencang juga berawan.
4: Iya, sama juga. Di Ternate juga masih panas sekali nih, tapi juga berawan.
6: Iya, berarti kita selangit ya.
4: Betul, betul, betul, betul. Kak Dika, sore hari ini dengan kondisi yang sehat, mau request lagu apa nih, Kak Dika?
6: Iya, lagu dangdut dari Nita, Kakak Anita. Aku bukan Nitan.
4: Aku bukan?
6: Aku bukan mie instan.
4: Aku bukan mie instan, dari?
6: Iya, kan?
4: Baik, ini dari siapa nih penyanyinya nih, Kak Dika?
6: Dari Anita, kan? Anita.
4: Anita?
6: Iya, Kak.
4: Oke, baik. Salam-salamnya silahkan, Kak Dika.
6: Iya. Salamnya, salam yang pertama buat Kak Fajar yang lagi bertugas.
4: Waalaikumsalam.
6: Terus, salam. Nah, Kak Taruna tadi jam. Salam sayang, salam sehat.
4: Mm-hmm.
6: Kalau lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Lagi monitoring, selamat monitor. Tetap semangat. Terus, salam buat Ibu. Bunda Ustazah juga, Bunda, apa kabarnya di sana, Bunda? Salam sehat ya. Buat Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayuma Sohi, Ciguria, Mama Eba. Terus, Bang Andi Alfaris, Bang Yasin Maleo, Bang Koama, Koai, Bang Abdul Rahim. Dan semuanya aja, tanpa terkecuali dari Azam Bezet, salam sehat dari Dika. Ayo Kak di dalam yuk.
7: Selamat siang Bang Fajir.
4: Baik, selamat siang. Di sini selamat sore ya Bang Andi ya. Silakan Bang Andi salam-salamnya. Iya Bang Andi, silakan salam-salamnya Bang Andi.
7: Panas sekali di sini Bang Fajir.
4: Iya Bang Andi.
7: Hujan.
4: Ini juga di sini belum hujan juga Bang Andi. Bang Andi silakan salam-salamnya Bang Andi.
7: Ya, salamnya pertama-tama buat Bang Fajir, saya selalu panjang umur rezeki, saya sudah melindungan Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
7: Terus jika tadi terima kasih salamnya sayang, semoga ada baik-baik saja di sana, lancar rezekinya, dipanjangkan umurnya bersama keluarga besar. Selalu dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Koai, Kobuce, ya buat semuanya saja dirangkul jadi satu dari A sampai Z. Terima kasih Bang Fajir, selamat sore.
4: Baik, terima kasih Bang Andi dan juga Kak Dika di sore hari ini sudah bergabung. Baik, sahabat Durian, Tor akan hadirkan dulu untuk dua lagu yang sudah di request sore hari ini. Jadi jangan dulu ganti frekuensi. Tetap di Torong Badang, Dut Pro 4 RRI Ternate.

0: ketemu camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
0: Yang.
4: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Dan Sobat Retro masih menemani Ngoni Purwamba Dengar, masih tentunya dalam program Torang Padangdut di sore hari ini. Baik, Torang terima kembali Sobat Retro Padangdut sore hari ini. Selamat sore, dengan siapa di mana Torang Padangdut?
1: Dangdut Torang punya, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Atus di Sahu sana. Bagaimana kabarnya Bang Atus?
1: Ya, gue gua ke Bung Tasli nih.
0: Ini Bung Fajar, Abang Atus.
1: Fajar, iya orang suaranya hampir mirip-mirip, maksudnya jangan bingung lagi.
0: Aman-aman, Bang Atus.
1: Pro empat atau tanya Bung apa, Bung Iqbal lagi. Bagaimana Bung Fajar, sehat?
0: Sehat-sehat, Abang Atus kabar balik, bagaimana Abang Atus?
1: Ya, cuma mama panas-panas terus ya, serang nih. Jaga suas lagi.
0: Betul, kondisi panas ini nih. Betul.
1: Di sini nih dompet sapi-sapi nih cuma pisang semua nih untuk kering habis tuh.
0: Iya betul. Ini kondisi begini harus tong hati-hati di sekitar.
1: Iya.
0: Saya.
1: Padat saja.
0: Betul.
1: Memang sudah ada sore ini ada mendung-mendung tapi. Kata orang mendung kira-kira banyak hujan, mendung
0: betul,
1: belum ada nih.
0: Betul.
1: Ya, banyak minum air saja.
0: Iya.
1: Ini muntah sini lagi. Bung Fajar semuanya yang masuk.
0: Sudah ada beberapa yang masuk, Abang Atus. Abang Atus sendiri masuk mau request lagu apa nih, Abang Atus?
1: Abang Atus, lagu ini sudah lagu... Ada lagu dulu, Enestarina lagi. Itu kesenang punya.
0: Tikus Endang. Yang mana tuh judulnya tuh, Abang
1: itu,
0: Atus?
1: Berdiri Bulu Romanku kalau gimana tuh?
0: Berdiri Bulu Romanku, ada.
1: Ya, itu sudah.
0: Oke, boleh.
1: Jangan tuh mobil dan bensin terus lah orang pasti lagi kok.
0: Ya, ini. Baik, salam silakan Abang Atus.
1: Ya, salam buat Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam.
1: Bung Fajar, harapan saya selalu walaupun panas tapi tetap semangatnya. Banyak minum air lah.
0: Siap.
1: Terus buat fan-fan yang selalu bergabung di Sawu, ada Buntai di Susupu. Terus ada orang di Ternate, ada Mama Inja, ada Pak Yasi, Mama Ulfa juga. Ada Pak ini juga, Pak Halil di Ngade, Mama Eba, tapi udah gabung di Pro 7. Tapi kadang-kadang dengar lagi orang nomor terakhir itu tadi saya telepon Pak Haji. Terus buat orang di Cilore, ada Tom Teko Ai, ada Tom Teko Buki, Bung Leo, Ipin, Bung Din. Terus ada Andi Jambi, Andi Batan, Andi Bacan. Di Sulawesi, di Manado ada Nona Fika, ada Ibu El. Di Sulawesi Tengah ada siapa itu Ibu Farida, ada Bunda Natalia. Terus buat keponakan juga yang ada di Kalimantan Tengah yang ada musibah kebakaran ini, hati-hati saja lah kalau asapnya tebal dan keluar mengganggu kesehatan. Buat keponakan dua orang ada kalau dia sama Afi yang bertugas di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Penama saya Sukamara, buat cerita orang suka marah-marah apa tu. Dan lagu Endang ini spesial buat Bung Fajar saja.
0: Baik, terima kasih Abang Atus.
1: Bung Fajar, terima kasih banyak. Syukur. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Atus sudah bergabung di sore hari ini untuk requestan lagunya. Baik, sahabat budaya kalau mau bergabung boleh ya. Yang mau bergabung boleh sekali bisa request sahabat budaya di line telepon orang di 0921 3126 518 atau juga di 0082.

0: 0815-2666-695. Tolong terima kembali penelpon selanjutnya. Selamat sore, Tromba Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut orang punya. Dengan orang Tulare Utara.
0: Baik, dengan oh, dengan Koleo.
1: Dengan Koai ya.
0: Koleo, eh Koleo, Koai, astaga.
1: Yo.
0: Koai, bagaimana kabarnya di Tidore sana, Koai?
1: Alhamdulillah sehat, ada cuaca-cuaca mendung-mendung manja.
0: Iya, mendung-mendung manja, tapi di panas tadi juga lumayan ya, Koai ya.
1: Lumayan juga, di tengah hari gitu.
0: Saya Koai. Sore hari ini Koai mau request lagu apa nih, Koai?
1: Lagunya dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
1: Jangan merana.
0: Jangan merana, baik. Salam-salam, yo. Silakan.
1: Oke, salam pertama, salam hormat buat Bang Fajil, bareng operator juga harapan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Terus ada Bang Atus yang baru lewat tadi, ada Bung Tahir juga, harapan sehat semuanya. Terus ada Itin, Buce juga, Bang Din, harapan sehat. Ada Bang Abdu juga. Oh, ada Ma Indah di Agak Galen, harapan sehat juga. Ada Bunda, ada Ibu Ida juga di Teluk Oskar, harapan sehat. Ada Pak Yasin, Bung Otis juga ya Kak. Ada Ninci juga, harapan sehat di Ternate. Ada Mafia, ada Kak Junaidi, Bunda F juga, Dona Afrika, Bunda Natalia. Ada Rama Sari, ada Ibu Farida di Palu, harapan sehat. Ada Pak Junaidi, ada Pak Bung Rahim di Kutai, ada Andi di Batam, Andi di Jambi juga. Harapan sehat semuanya. Oke, Bang Fajir, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Koai requestan lagunya Siap Torang Putar untuk Sahabat Dedi sore hari ini. Dan Torang Putar dulu dua lagu yang sudah di request ya Sahabat Dedi sore hari ini, sebelum nanti Torang lanjut dengan requestan lagunya. Jadi untuk Sahabat Dedi, jangan dulu ganti frekuensi, tetap berdengar Torang di Pro 4 RRI Ternate.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Budaya masih menemani ruang dengar nguni semua di edisi pada sore hari ini. Masih tentunya terhadirkan dalam program Torang Badangdut. Bagi sahabat Budaya yang bergabung, masih torang terima dua penelpon terakhir di Torang Badangdut sore hari ini ya, karena sudah di pukul 16:47 waktu Indonesia Timur. Ini sudah mau masuk waktu atau juga sudah mau berakhirnya ya Torang Badangdut sore hari ini. Jadi kalau sahabat Budaya mau request, mau gabung boleh. Yang penting langsung masuk saja sahabat Budaya, supaya waktunya keburu ya, sempat untuk orang putar lagu-lagu pilihannya sahabat Budaya di kurang lebih sekitar 13 menit terakhir ini sahabat Budaya. Baik, turun terima dulu penelpon selanjutnya di sore hari ini sahabat Budaya. Berikut turun terima dulu. Selamat sore.
1: Selamat sore Bang.
0: Iya, halo. Ini dengan siapa nih, Bang Edo?
1: Iya.
0: Oh iya Bang Edo, baik. Bang Edo tadi suaranya agak sedikit hilang, tapi ini sudah aman Bang Edo.
1: Ini anu ya, Pajar ya?
0: Iya betul Bang Edo.
1: Aduh, lama sekali Abang Pajar yang ganteng nih gak ada ketemu ya Bang.
0: Iya. Bang sendiri kabarnya gimana di sana Bang?
1: Aduh, untuk sekarang Bang gelap nih di Kota Palangkaraya. Atapnya ya jarak pandangnya agak 10 meter tuh lumayan gelap-gelap dikit lah.
0: Kalau kondisi pemadamannya di sana gimana Bang Edo?
1: Pemadamannya kalau untuk sekarang nggak ada kelihatan lagi helikopter jalan. Biasanya waktu terang tuh ada helikopter, sekarang nggak ada kelihatan ini.
0: Baik, baik, baik. Semoga secepatnya teratasi ya Bang Edo ya, biar kembali aktivitasnya bisa.
1: Ya, mudah-mudahan Maha Kuasa aja melimpahkan rahmatnya aja ke bumi, bumi semuanya ya nggak Bang?
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Mengkadang begitu gimana kalau nya tawat helikopter aja ini aja nggak sanggup kelihatannya, atau tambah tebal lagi nih.
0: Iya. Semoga selalu aman selalu ya Bang Edo ya, dan juga saudara-saudara semua di sana ya Bang Edo ya.
1: Ya mau nggak mau dinikmati ya, iya. Bang, gimana ya? Mau kan mau kemana ya, kemana juga lagi ya Bang ya?
0: Iya betul juga sih Bang Edo.
1: Tetapnya aduh, apa Bang? Untuk melihat penglihatan kita ini agak apa, orang Banjar tuh padat mata gitu nama apanya gitu, dan apa bau bakarannya juga aduh apa sangat menarik sekali.
0: Iya, halo Bang Edo ya. Halo Bang Edo
1: ya.
0: Iya oke, baik Bang Edo. Iya, kita doakan semoga di sana aman selalu ya Bang Edo. Sore hari ini kebetulan masih Torang Badangdut. Bang Edo mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Sekujur bangkai aja Bang.
0: Boleh diulang sekali lagi Bang Edo?
1: Sekujur bangkai.
0: Sekujur bangkai, baik-baik. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat pendengar Empat Ternate aja, semoga sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Berkah Tuhan yang Maha Kuasa, banyak rezekinya. Uang buat Bang Bajar, tambah ganteng aja ya Bang ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Nah, enak kalau diaminkan mana tahu ya bisa terkabul ya Bang ya.
0: Amin.
1: Ada memang orangnya ganteng kayak apalagi Bang ya.
0: Amin, diaminin aja Bang Edo kalau doa-doanya baik kita aminin aja.
1: Jangan dibahas lah gitu Bang, di orang Banjar di belujurakan aja ya kada. Diikuti lah maksudnya.
0: Iya, itu, kan? Betul, betul.
1: Enak aja kan nyaut nyangan. Ya amin akan muncul saya Bang ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Aja Bang, sehat selalu Bang ya.
0: Amin, amin, amin. Bang Edo juga sehat selalu di sana.
1: Yang punya ya Bang ya.
0: Amin.
1: Nah ya, alhamdulillah itu Bang ya. Ya, makasih banyak Bang, paling ketemu Bang Pajar Ma. Nanti kapan-kapan mungkin kita lagi nampaknya Bang ya.
0: Siap Bang Edo, siap, siap.
1: Ya, makasih Bang. Nanti kalau udah senggol-senggol ya Bang ya, dari Kalimantan Tengah Bang ya.
0: Baik, baik, baik. Siap, siap Bang Edo.
1: Ayo, makasih banyak Bang Pajar. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pajar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edo dan juga semua saudara di Palangkaraya sana. Semoga secepatnya ya ini beban-beban dan juga berbagai macam permasalahan yang terjadi di Palangkaraya, di NTT, di seluruh daerah di Indonesia. Semoga secepatnya segala ujiannya kita doakan semoga cepat berakhir dan orang kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman selalu. Sahabat Daya dan juga orang masih menanti ya, untuk sahabat Daya masih mau request, masih ada satu penelpon lagi ya yang bisa request, Toro masih nantikan. Kalau mau bergabung boleh ya, sebelum pukul 16.53 Toro masih akan terima. Sembari menanti, sahabat Dudaya Toro juga update kondisi jalanan Kota Ternate ya, sahabat Dudaya, di sore hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Kondisinya masih ramai lancar, sahabat Dudaya ya. Terlihat banyak antusiasme warga masyarakat yang kelihatannya dari tadi, kalau katanya torang sini sih torang ron gunung ya, atau keliling-keliling sekitaran Pulau Ternate. Semoga yang dalam perjalanan bisa menikmati perjalanannya sore hari ini. Torang masih akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk sahabat Dudaya semua, dan lagu pilihannya sahabat Dudaya sudah harus untuk terakhiri karena memang waktunya sudah menunjukkan pukul 16.53 menit ya sahabat Dudaya. Satu lagu dari requestan Bang Edo di Palangkaraya, semoga bisa menghibur sahabat Dudaya juga. Nantikan selalu program Torang Badangdut hadir menemani ruang dengar sahabat Dudaya setiap pukul, setiap hari, setiap pukul 16 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tentunya di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiyeraha.

Halo, 100% Indonesia. Mas Sugiono, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, baik ya. Oke, siap. Apa itu? Terima kasih Mas Sugiono yang ada di Madiun Jawa Timur ya. Karena salamnya untuk semuanya ya. Oke, terima kasih ya untuk ini ya, Mas Sugiono ya, untuk masukannya juga. Oke, pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Terima kasih juga untuk Mama Indah nih. Iya, aman ya Mama Indah ya. Oke, pendengar, tak terasa kebersamaan kita di 100% Indonesia, Indonesia banget, dan ternyata sore ini harus sampai di penghujung acara ya. Terima kasih sudah menemani sore ini dengan requestan lagu ya, dan berbagi juga salam-salamnya ya untuk pendengar yang lain. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini ya, kami pamit undur diri. Dan untuk di Ternate sore lanjutan dan Ternate malam, nanti Anda akan bersama dikawal oleh Bung Roni Peringar ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga sore ini meninggalkan cerita yang menyenangkan Peringar ya, dan semoga langkah Peringar setelah ini selalu dimudahkan ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tentunya terus cintai musik Indonesia. Oke, Peringar, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menikmati suasana sore hari ini.

0: kenapa kawan-kawan saya gagal. Saya tidak bercerita tentang berhasil, tapi yang gagal. 20% kawan saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukan. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat mereka. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnis ini. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salah satu sebuah hal dari saya, terus menjadi
1: lebih sukses. Hadir untuk Indonesia lebih baik.

kanal informasi dan inspirasi. Buku Sumur, sebuah cerita menceritakan sebuah sumur di tengah hutan. Pohon-pohon ranges, pegunungan tegas, nuansa langit kelam, serta dua orang yang berhadapan-hadapan. Ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi pemandangan pada wajah buku ini, sudah berujar tegas bahwa ini buku cerita bahagia. Dan banyak orang meyakini satu hal, nanti akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Ketika kita berbicara perihal sumur, terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benar kita akan segera melayang ke film-film horor macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu tema besar muncul dari sana, hantu, misteri, dan tragedi. Apakah kali ini Eka, sang penulis buku, akan menulis sebuah cerita horor? Rupanya tidak, sebab fokus Eka dalam buku ini adalah kisah asmara, sepasang anak kecil yang bertangga di desa yang kemudian berkembang menjadi kasih tak sampai. Sebab peristiwa yang muncul di awal cerita, tepatnya pada halaman pertama paragraf kedua, perseteruan orang tua Toib dan Siti, tokoh sentral dalam cerita ini. Sebagai latar dalam narasinya, Eka menerangkan kehendak alam yang tak pernah bisa ditentang oleh manusia. Bencana kekeringan dan kekurangan air, bagaimana orang-orang putus asa terus bertahan, bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan, setidaknya itu yang dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toib. Kota membuat Siti terjebak dalam harus sibuk dengan lelaki beristri, sementara Toib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal kota. Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang berkejar-kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikit pun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya. Kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kandung membusuk. Sepanjang membaca buku ini, tersenggal beberapa kali seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Wadah cerita ini adalah cerita pendek, cerita masa kecil Toib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alinea pendek pada halaman pertama. Plot berganti pada alinea kedua perihal perseteruan ayah Toib dan ayah Siti yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka. Plot terus berjalan kejar-mengejar menerangkan kisah hidup Toib dan Siti yang seolah buntu. Kemudian, orang-orang di sekitar memunculkan tragedi-tragedi baru hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toib dan suami Siti yang belakangan keduanya ditemukan di dasar sumur itu tanpa nyawa dan tanpa catatan. Kata tanpa catatan seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu? Atau apa motif istri Toib pergi ke sumur itu? Semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja Toib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka? Dalam buku ini, pembaca bebas mengungkapkan apa yang tak terungkap dalam sumur Eka. Eka dengan versi masing-masing dan terlepas dari itu semua, tebakan akhirnya terjawab sudah. Harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

potong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor

isu dan teman tulinya. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sigi dan Isindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Indonesia di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis, masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga klien. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dan dunia semakin transparan, satu tindak atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencemarahi citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah atau tengah. Demikian yang saya sayang. Tadi Dua Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia 2020-nya.
1: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
0: Khusus peserta yang lolos grand final mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
1: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintaradio.rri.id.
0: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aries Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Freddy, Kau. Mike Nude, Terbaik.
1: Kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. Sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Narito, Aku Bukan Untukmu. Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.

0: Sahabat Radio, mana pun Anda berada, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita Sore bersama Pro 1 RRI Ternate.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menunjukkan komitmennya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebanyak 20 unit mesin kapal disalurkan kepada nelayan di 4 kabupaten dan kota. Bantuan ini menjadi bagian dari program strategis Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarmin Sehe. Seperti apa harapan pemerintah terhadap bantuan tersebut? Fasilitas pelayanan jantung terpadu RSUD Hasan Busori Ternate Maluku Utara mulai beroperasi setelah diresmikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada Jumat 28 Agustus 2026. Gedung 3 lantai ini dilengkapi fasilitas poliklinik, cath lab, ruang operasi hingga rawat inap. Saudara, informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026. Bersama saya, Roni. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menunjukkan komitmennya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebanyak 20 unit mesin kapal disalurkan kepada nelayan di 4 kabupaten dan kota. Bantuan ini menjadi bagian dari program strategis Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarmin Sehe. Seperti harapan pemerintah terhadap bantuan tersebut, berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Kalau kemarin 18, hari ini 20. Ini adalah mesin-mesin bantuan terakhir untuk menuju kepada totalitas 438 mesin.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menyalurkan bantuan mesin kapal kepada nelayan di sejumlah kabupaten dan kota. Sebanyak 20 unit mesin kapal Yamaha 15 diserahkan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarmin Sehe untuk meningkatkan kapasitas nelayan sekaligus mendorong tersedianya sarana produksi yang lebih layak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara Kadrila Ece mengatakan, dari 20 mesin yang disalurkan, 13 unit diberikan kepada nelayan Halmahera Timur, 5 unit untuk nelayan Pulau Morotai, serta masing-masing 1 unit untuk nelayan Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat. Menurut Kadri, penyaluran bantuan dilakukan setelah para nelayan melalui sejumlah tahapan, termasuk proses kredit melalui perbankan dan pembangunan kapal bersama pihak galangan.
2: Untuk itu pada hari ini kami keluarkan bantuan lagi. Kalau kemarin 18, hari ini 20. Ini adalah mesin-mesin bantuan terakhir untuk menuju kepada totalitas 438 mesin.
3: Mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan ini berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas nelayan. Mesin kapal yang diberikan diharapkan mendorong nelayan lebih aktif melaut, sehingga hasil tangkapan dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Ia juga mengingatkan agar bantuan tersebut dirawat dan dimanfaatkan secara maksimal, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga. Kadri mengatakan, program bantuan mesin kapal juga diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat di wilayah pesisir, sebab ikan yang ditangkap nelayan tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
2: Anak-anak sekolah itu akan cerdas, akan sehat dan kuat kalau tiap saat makan ikan. Di kampung itu, kalau bapak-bapak menangkap ikan, lalu kemudian dijual atau dipasarkan, itu merupakan salah satu manfaat yang cukup besar buat masyarakat.
3: Kadri juga berharap bantuan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut mampu memberikan nilai tambah terhadap pendapatan nelayan, sekaligus memperkuat sektor perikanan daerah. Ia meminta para penerima bantuan menjaga dan merawat mesin kapal yang telah diberikan, serta terus bekerja sebagai nelayan dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Penyaluran 20 mesin kapal ini menambah rangkaian bantuan pemerintah daerah dalam mendukung nelayan Maluku Utara menuju sarana produksi yang lebih memadai. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
1: Kita berpindah ke informasi lain. Fasilitas pelayanan jantung terpadu RSUD Hasan Bosori Ternate Maluku Utara mulai beroperasi setelah diresmikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda Jumat 28 Agustus 2026. Di gedung 3 lantai ini dilengkapi fasilitas poliklinik, cat lab, ruang operasi hingga rawat inap. Reporter Wahyu Diyahya kembali menurunkan informasinya.
4: Nah, saat ini nanti akan segera dipindahkan jika sudah mendapatkan izin dari BPJS.
3: Gedung pelayanan jantung terpadu RSUD Hasan Bosori Ternate mulai dimanfaatkan setelah diresmikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Pembangunan gedung tersebut mendapat dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui alokasi anggaran secara bertahap sejak 2023 hingga 2025. PLT Direktur RSUD Hasan Bosori Ternate, Dr. Rosita Al-Qadidi mengatakan, setelah peresmian, pihak rumah sakit segera menyiapkan pemindahan pelayanan jantung yang selama ini masih berlangsung di gedung poliklinik lama. Namun, pemindahan layanan poliklinik jantung masih menunggu proses administrasi dan persetujuan dari BPJS Kesehatan.
4: Nah, saat ini nanti akan segera dipindahkan jika sudah mendapatkan izin dari BPJS.
3: Rosita menjelaskan, gedung pelayanan jantung terpadu memiliki 3 lantai dengan fungsi yang berbeda. Lantai pertama digunakan sebagai area poliklinik. Rumah sakit menyediakan 4 ruang poliklinik untuk melayani pasien rawat jalan. Sementara lantai 2 menjadi pusat tindakan medis, termasuk ruang cath lab serta ruang bedah dan operasi. Adapun lantai 3 difokuskan untuk pelayanan perawatan dan rawat inap pasien jantung. Saat ini, RSUD Hasan Bosori memiliki 4 dokter spesialis jantung, termasuk dokter spesialis jantung anak. Fasilitas cath lab yang tersedia di gedung baru tersebut juga telah digunakan untuk tindakan pemasangan ring atau cincin pada pembuluh darah jantung.
4: Ya, saat ini dilakukan pemasangan ring ya, atau cath lab ya, pemasangan cincin pada jantung. Tadi sudah dilakukan pada 5 orang pasien.
3: Rosita mengatakan, pengoperasian gedung jantung terpadu menjadi langkah awal pengembangan layanan jantung yang lebih lengkap di Maluku Utara. Rumah sakit menargetkan pada Desember mendatang sudah dapat melakukan operasi bedah jantung terbuka. Untuk mewujudkan target tersebut, RSUD Hasan Bosori masih membutuhkan tambahan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis bedah torus kardiovaskular. Usulan penambahan tenaga dokter tersebut telah dilakukan melalui program pendidikan dokter spesialis. Rosita menyebut, dari sisi infrastruktur, gedung pelayanan jantung terpadu telah siap digunakan. Pengembangan selanjutnya akan difokuskan pada pemenuhan alat kesehatan dan penguatan sumber daya manusia. Dengan beroperasinya gedung ini, pelayanan jantung di Maluku Utara diharapkan semakin terintegrasi, sekaligus mengurangi kebutuhan pasien untuk mendapatkan penanganan medis jantung di luar daerah. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
1: Saudara, Maluku Utara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Korpri tahun 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menerima pataka MTQ Korpri sebagai simbol estafet penyelenggaraan dari Sulawesi Selatan. Penyerahan pataka berlangsung dalam acara penutupan MTQ Korpri di alun-alun lapangan Citra Mas, Pangkajene, Sulawesi Selatan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Acara penutupan secara resmi dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia. Penerimaan pataka ini menjadi peralihan tanggung jawab penyelenggaraan MTQ Korpri kepada Maluku Utara untuk pelaksanaan tahun 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Profesor Judan Arif Fakutullah beserta seluruh jajaran atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku Utara. Sherly juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Makajene, dan Kepulauan serta seluruh panitia MTQ Korpri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Sherly, pelaksanaan MTQ Korpri di Sulawesi Selatan memberikan banyak pelajaran bagi Maluku Utara, terutama dalam menyampaikan standar penyelenggaraan sebagai tuan rumah pada 2028. Ia menilai MTQ Korpri tidak hanya menjadi ajang perlombaan pembacaan Al-Quran, namun juga memuat nilai integritas, amanah, keteladanan, persaudaraan, dan pengabdian. Nilai-nilai tersebut dinilai penting bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan diterimanya pataka, Gubernur Sherly menegaskan Maluku Utara siap melanjutkan estafet penyelenggaraan MTQ Korpri sekaligus menyambut peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku Utara selanjutnya akan melakukan berbagai persiapan agar mampu menjadi tuan rumah yang memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh kafilah pada MTQ Korpri 2028 nanti. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara menyebabkan 14 desa di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih. Pemerintah daerah pun bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut. Berikut laporan Davi Baba.
5: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara menyebabkan 14 desa di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih. Sekretaris Daerah Sekda Halmahera Barat, Julius Marau, mengatakan 14 desa yang terdampak tersebar di 5 kecamatan dari total 9 kecamatan di daerah tersebut. Berdasarkan laporan dari masing-masing camat, krisis air bersih terjadi di 4 desa di Kecamatan Tabaru, 1 desa di Kecamatan Ibu, 4 desa di Kecamatan Ibu Selatan, 2 desa di Kecamatan Sahu, dan 2 desa di Kecamatan Jailolo. Untuk menangani krisis air bersih tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bekerja sama dengan PT Vipol untuk menyalurkan air bersih ke desa-desa terdampak. Julius mengatakan, PT Vipol menyediakan fasilitas dan air bersih yang kemudian disalurkan kepada masyarakat di desa yang membutuhkan. Selain berdampak terhadap ketersediaan air bersih, kemarau panjang juga mulai memengaruhi sektor pertanian di Halmahera Barat. Julius menambahkan, Pemkab Halmahera Barat tetap berusaha mencari langkah penanganan terhadap dampak kemarau pada sektor pertanian. Dengan demikian, penanganan krisis air bersih untuk kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas pemerintah daerah sembari menyiapkan upaya untuk membantu kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kemarau. Davi Baba melaporkan.
1: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini saya sudah bersama perakiran Justia akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Justia, selamat sore.
6: Iya, selamat sore.
1: Laporan Anda, silakan.
6: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara dari Minggu 30 Agustus 2026. Dimana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara dengan angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 85%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari masih diperkirakan secara umum cerah berawan. Dan untuk formasi perakiran tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang di wilayah perairan Maluku Utara dikirakan adanya potensi peningkatan ketinggian kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Dan himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore Jutia, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara, desa editor Bahyu Diyaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

Dengar baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Ari, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya di pukul 24.00. Dan serangkaian program-program akan kami hadirkan di hari ini, Minggu 30 Agustus ya, menemani waktu malam Anda. Dan setelah Anda sudah bersama program A1 sehari hari ini dari pagi, siang hingga sore sekarang. Baik, dan gimana suasana Anda menikmati liburan dari kemarin akhir pekan, hari ini di hari Minggu, di minggu terakhir untuk bulan Agustus ini ya. Dan saatnya mungkin Anda yang sudah menikmati libur, sudah bersama keluarga, sudah bersama orang-orang yang Anda cintai seharian ini. Dan yang pasti ya sudahlah, Anda sekarang sudah kembali berkumpul menikmati suasana sore di rumah bersama keluarga ya. Baik, dan saya mau jumpa juga Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk yang sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jetta.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kumandan azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Kasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu Akbar, Allah.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: 95,1 Perempuan Ternate, Suara Budaya Kerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di malam hari ini, sahabat budaya ditemani oleh saya, Sri Anugrah ya. Sahabat budaya di malam hari ini, apa kabar nih sahabat budaya semuanya di malam hari ini? Semoga sahabat budaya selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya di malam hari ini ya, di Geraha malam nih, Sri Utama Sapa Budaya dengan berbagai informasi, berbagai program juga akan terang hadirkan untuk Sapa Budaya di malam hari ini ya. Nanti di jam 7 malam sekarang, nanti Sikapur Sirih juga hadir buat sahabat budaya sampai di jam 8 malam nanti. Dan juga di jam 8 sampai di jam 9 juga ada program Taki. Di jam 9 sampai di jam 10 Sapa Budaya ada Gamam ya, Gaya Malam-Malam. Tentunya di Gamam di malam hari ini Sapa Budaya spesial di hari Minggu ya, Sapa Budaya ada musik etnik yang dihadirkan juga. Dan juga Sapa Budaya nanti di jam 9.30 juga ada Budaya Seribu Pulau ya. Nanti di jam 10.30 ada program Sagu yang akan terang hadirkan buat sahabat budaya di malam hari ini. Tentunya sahabat budaya lagu-lagu hiburan tak lupa nanti terang akan hadirkan ya untuk sahabat budaya, informasi-informasi menarik juga akan Sri hadirkan juga buat sahabat budaya di malam hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi ya sahabat budaya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

0: Kieraha. 95,1 Pro Peternate, suara budaya Kieraha. Sabudaya SN Kemenak Maluku Utara raih prestasi pada ajang MTQ Nasional 2026. Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 ya Korpri tingkat Nasional tahun 2026 resmi berakhir. Menteri Agama Republik Indonesia Prof. K.I. Haji Nasaruddin Umar secara resmi ya Sabudaya menutup ajang tersebut dalam acara penutupan yang berlangsung di Alun-Alun Citer Emas Kabupaten Pangkajene ya dan juga Kepulauan Pangkep di Sulawesi Selatan Sabtu tadi malam 29 Agustus 2026. Penutupan MTQ ke-8 Korpri Nasional turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sarli Juwanda Laos, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Haji Fatmawati Rusdi, Kepala BKN Zidan Arif Fakurla, Penasihat DWP Kementerian Agama Republik Indonesia Haji Helmi Halimatul Utma Nasyaruddin, sejumlah sekretaris daerah provinsi, Bupati Pangkep, Wali Kota Makassar, serta Bupati Gowa Sababudaya. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa MTQ Korpri tidak semata-mata menjadi ajang kompetensi untuk meraih prestasi ya Sabudaya, lebih dari itu kegiatan ini tuh harus menjadi momentum untuk menghidupkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan ya aparatur sipil negara khususnya dalam menjalankan tugas birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Sabudaya. Nilai-nilai Al-Qur'an juga harus tercermin dalam sikap integritas dan pelayanan ASN kepada masyarakat. Dan di ajang nasional ini, 2 ASN di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang mewakili Provinsi Maluku Utara berhasil menorehkan prestasi ya. Ajun Perwadi berhasil meraih juara Harapan 2 cabang dakwah, sementara Lucy Melissa ya ini meraih juara Harapan 1 cabang hafalan surah Al-Baqarah Sababudaya. Dan prestasi ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi kontingen Maluku Utara sekaligus menunjukkan kalau ASN Kementerian Agama itu tidak hanya dituntun profesional dalam menjalankan tugas kedinasan tapi juga punya nih kapasitas dan kecintaan terhadap nilai-nilai Al-Qur'an Sababudaya. Dan Sababudaya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Haji Amar Manaf, menyampaikan apresiasi ya Sababudaya juga ucapan kepada Ajun Perwadi dan juga Lucy Melissa atas capaian yang diraih pada MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional 2026. Tentunya beliau juga berharap ya Sababudaya prestasi tersebut juga bisa menjadi motivasi bagi ASN Kementerian Agama di Maluku Utara untuk terus mengembangkan potensi, tentunya meningkatkan kompetensi serta menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an itu sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan juga Sababudaya MTQ ke-8 Korpri Nasional 2026 juga ditutup dengan pesan bahwa semangat membaca, memahami, dan juga mengamalkan Al-Quran hendaknya tidak berhenti setelah perlombaan berakhir ya, tapi terus hadir ke dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam membangun birokrasi yang berintegritas, melayani, dan juga berakhlak Sababudaya. Nah itu ya Sababudaya informasi di malam hari ini. Informasinya juga Sababudaya dilansir dari laman rri.co.id.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Indonesia dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesha?
2: Kali ini, biar Nesha yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita. Serta menemani Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon, yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat ataupun

105,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiaraha. Masih di perempat malam juga di malam hari ini, Sapa Budaya. Informasi di malam hari ini juga ya, Sapa Budaya, waktu kumandang azan Isya, Sapa Budaya dikumandangkan pukul 19.47 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan Isya, Sapa Budaya dikumandangkan pukul 19.47 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, Sapa Budaya tolong hadirkan satu lagu religi sambil menanti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Terang juga mengucapkan ya, Sapa Budaya, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda, umat muslimin dan muslimat di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: sayang padamu ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasul.
1: Yo hasi wolop lim kobabso. Rompa ternate suara budaya Kieraha.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Di pukul 20 waktu Indonesia Timur, Sabudaya, saatnya untuk Sri PTB dari Sikapur Sirih ya. Dan lanjut bertebang Sabudaya di malam hari ini di program Taki. Tamu kita di malam hari ini Sabudaya. Di Taki juga belum ada narasumber ya, tapi informasi-informasi menarik, saling-saling lagu-lagu hiburan juga akan Sri hadirkan juga buat Sahabat Budaya di malam hari ini ya. Di minggu malam nih Sahabat Budaya, besok Senin ya akan kembali bekerja, sekolah, kampus gitu ya Sahabat Budaya. Dan juga Sahabat Budaya untuk di Taki di malam hari ini juga ya, siarannya Perompa juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.
2: Suara Budaya Kiraha.
3: Yang mewakili Provinsi Maluku Utara berhasil menorehkan prestasi. Ajun Purwandi berhasil meraih juara harapan 2 cabang dakwa, sementara Lucy Melisa meraih

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: 95,1 Pro Paternate, suara budaya Keraha. Masih bersama dengan Sri juga di malam hari ini ya, Sapa Budaya. Ini juga ada informasi buat Sapa Budaya. Ini mengenal manfaat permainan daya ingat untuk asah otak anak, Sapa Budaya. Jadi permainan ini tuh tak hanya menjadi aktivitas untuk menghibur anak ya, Sapa Budaya, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk membantu mengembangkan kemampuan kognitif ya. Salah satunya ini ada permainan dia bernama Memory Game Sapa Budaya, atau permainan daya ingat, yang dilakukan dengan cara mencari dan mencocokkan pasangan kartu yang sama, Sapa Budaya. Ini juga melansir dari laman Early Childhood Education and Development Journal ya, Sapa Budaya, Mustaqima Asadiyah dan juga Anjar Fitrianing Tias ini sebagai penulis juga menemukan bahwa kalau permainan bisa menjadi kegiatan edukatif yang menyenangkan sekaligus juga melatih kemampuan anak dalam mengingat ya. Permainan ini juga bisa membantu meningkatkan kemampuan anak dalam berkonsentrasi selama proses pembelajaran. Jadi dalam permainan memory game Sapa Budaya, sejumlah kartu yang punya pasangan identik diletakkan dalam posisi tertutup dan juga diacak. Nah, anak kemudian Sapa Budaya diminta untuk membuka kartu secara bergantian sambil mengingat nih posisi gambar atau simbol yang sudah dilihat sebelumnya ya, Sapa Budaya. Ini juga berbeda dengan flashcard yang lebih berfokus pada pengulangan informasi. Tapi kalau memory game ini, Sapa Budaya dirancang untuk melatih memori jangka pendek dan juga konsentrasi melalui aktivitas mengingat posisi ya, serta mencocokkan pasangan kartu, Sapa Budaya. Jadi di saat bermain, anak juga perlu memperhatikan ya gambar yang muncul dan juga mengingat lokasinya agar bisa menemukan pasangan yang sesuai. Selain itu juga, Sapa Budaya, aktivitas ini tuh bagus juga ya untuk mengingat informasi, kemudian menjawab pertanyaan dan menjelaskan kembali ya materi yang sudah diterima, bisa membantu melatih proses memasukkan, menyimpan, serta memunculkan kembali informasi dalam ingatan, Sapa Budaya. Dan juga, Sapa Budaya, permainan memory game ini bisa menjadi salah satu pilihan kegiatan sederhana bagi mungkin orang tua maupun guru-guru ya, Sapa Budaya, untuk memberikan stimulasi kognitif kepada anak. Jadi agar kegiatannya itu tak mudah bikin kayak anak bosan gitu ya, Sapa Budaya. Tapi permainan ini bisa dibuat dengan gambar atau simbol atau tema-tema yang memang menarik gitu, Sapa Budaya, yang disesuaikan dengan usia anak juga ya. Jadi selain permainan, keterlibatan orang tua dalam menemani serta memberikan motivasi kepada anak juga penting banget, Sapa Budaya, untuk mendukung perkembangan kemampuan untuk mengingat dan juga belajar, Sapa Budaya. Nah, itu ya, Sapa Budaya, manfaat permainan daya ingat untuk asah otak anak, Sapa Budaya. Informasinya juga, Sapa Budaya, dilansir dari laman rri.co.id.
1: 95,1 FM Rock Paternary, suara budaya Keraha.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Jatuh Cinta dari Rama Arif di malam hari ini. Selamat daya yang masih menemani malam selamat budaya juga ya di malam hari ini. Dan juga selamat budaya sekarang juga lagi viral juga ya, selamat budaya Dubai Coklat. Ini viral agak lama juga, tapi sampai sekarang tuh masih tren sekali ya, selamat budaya Dubai Coklat deng coklat viral tuh dari isian tuh kunafa deng pistachio selamat budaya. Jadi Dubai Coklat juga merupakan coklat batangan dengan isian kunafa dan krim pistachio ya, yang memang populer di media sosial. Di internet juga sangat viral ya sama budaya. Ada mochi gitu ya sama budaya. Dubai chewy cookie juga. Ada yang strawberry, terus pakai anggur. Ada yang pakai dengan brownies juga. Ditambahkan dengan lelehan coklat sama budaya. Terus ada pakai dia pistachio, kunafa pistachio gitu sama budaya. Dan kalau Dubai coklat nih sama budaya, coklat ini tuh dia punya lapisan luar yang tebal, kemudian dia di dalam tuh ada campuran krim pistachio dan juga kunafa ya sama budaya. Memang ini tuh dibuat renyah kreasi ya sama budaya, juga berasal dari Fix Dessert Chocolatier di Dubai sama budaya. Dan juga nih sama budaya, kalau dorang mau bikin sendiri ini boleh juga nih sama budaya. Dorang bisa kasih siapkan ya 300 gram coklat batang, bisa menggunakan milk coklat atau dark coklat gitu ya sama budaya, sesuai dengan dompet selera masing-masing. Habis jarang kasih siap 100 gram kunafa ya, atau kata Livi Pastoy, terus dorong potong kasih kecil-kecil sama budaya. Habis kasih siap juga 150 gram pistachio cream atau pistachio pasta ya sama budaya, sebagai dia pe isian gitu. Dan juga bisa sama budaya tambah 30 gram tahini untuk memberikan rasa gurih. Dan yang terakhir 20 gram mentega untuk kasih masak nih ya, selama tumis gitu tuh kunafa dan pistachio, cincang secukupnya sebagai pelengkap juga sama budaya. Dan tentunya dia punya cara membuat dong, suka sih bahan-bahan tadi yang dorang kasih. Pertama tuh kasih lelehkan tuh coklat menggunakan double boiler, atau ada mau pakai microwave sama budaya secara bertahap hingga dapat tekstur tuh halus. Terus dorang lapisi cetakan sebagai coklat leleh sama budaya. Habis itu sama budaya bisa kasih rata itu bagian dasar dan juga sisi cetakan tertutup ya, kemudian dinginkan sampai dia tuh keras gitu sama budaya. Habis itu dorang masak tuh kunafa bersama mentega di atas api sedang, aduk kasih rata ya sama budaya sampai kunafa tuh berubah warna menjadi kayak golden brown atau keemasan gitu ya sama budaya, dan dia berasa tuh renyah gitu. Nah habis itu sama budaya bisa campurkan nih kunafa dengan pistachio cream ya, sampai dia tercampur rata, lalu kasih biar sampai dia dingin. Habis itu sama budaya bisa kasih masuk isian ke dalam cetakan yang juga ratakan ya, tanpa kasih tekan terlalu padat. Terus tutup deng sisa-sisa coklat meleleh tadi sampai dia seluruh isian itu tertutup sempurna. Dan yang terakhir sama budaya bisa taruh nih di kulkas ya, sampai memang dia coklat tuh sebatul-batul keras gitu ya, sebatul-batul pas gitu sama budaya, baru bisa dorang kasih keluar dan dorang bisa nikmati juga sama budaya. Mungkin di sini belum banyak juga yang jual krim pistachio atau kunafanya gitu ya sama budaya. Dorang juga bisa pesan di online gitu sama budaya lah. Daripada kalau orang mau beli agak mahal ya, kalau dijual lebih baik bikin sendiri gitu ya sama budaya, lebih bisa dapat banyak begitu dan. Oke sama budaya, semoga informasi ini juga bisa bermanfaat buat sahabat budaya di malam hari ini ya. Tentunya lagu-lagu hiburan masih Sri hadirkan juga untuk sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Joko KH atau Injang Tanah bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran, tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kiaraha. Upacara Joko KH, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Joko KH atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Joko KH, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh kondom orang besar datang berbikin Joko KH itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Joko KH itu ialah Joko KH atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Joko KH ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi Maluku Kiaraha. Joko KH atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Joko KH ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kiaraha. Adapun beberapa materi Joko KH sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Joko KH sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Joko KH sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngare.
0: Upacara Joko KH atau injak tanah penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare yang kesemuanya memiliki tugas

Jogokah yang disediakan selama ini yang saya pernah penyebutan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Jogokah pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulat yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

0: Cin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Baik saudari, pukul 20.54 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Anugrah PTP dulu ya dari program Taki. Tamu kita di malam hari ini, semoga informasi yang diberikan untuk Sapa Budaya di malam hari ini bisa bermanfaat juga buat Sapa Budaya ya, tentunya bisa menghibur ruang dengar Sapa Budaya juga dimanapun Anda berada. Dan juga Sapa Budaya Sri Batabea, sampai baku dapat lagi di tamu kita edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

Workshop Budaya Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Khairun menggelar kegiatan workshop jurnalistik media kemahasiswaan bertajuk Mengelola Media Digital dan Cetak yang Kritis dan Humanis. Kegiatan ini dilaksanakan guna untuk memperkuat peran strategis media pers mahasiswa dalam menyajikan informasi yang objektif, berbobot, serta tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan di era pergeseran lanskap informasi digital. Acara workshop ini secara resmi dibuka oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan juga alumni FIB Unhair, Jainul Yusuf. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah, Lucia Arterlintar Gritanin Sejarah, serta jajaran dosen Fakultas Ilmu Budaya, di antaranya Fitrianingsi Pratewi Mahmud, Bahtiar Hairullah, dan Suratman M. Jen bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unhair. Workshop ini juga menghadirkan dua narasumber yang berpengalaman di bidang akademis dan jurnalistik, yakni Dr. Syah Yunan Pora dan Fadli Kayoa. Dalam sesi pemaparannya, Dr. Syah Yunan Pora menekankan pentingnya menjaga independensi dan juga perspektif kemanusiaan dalam setiap karya jurnalistik. Melalui penyelenggaraan workshop ini, Fakultas Ilmu Budaya Unhair berharap para peserta dapat mengaplikasikan wawasan yang didapat untuk merevitalisasi pers mahasiswa, melahirkan karya-karya jurnalistik yang edukatif, serta menjadi kontrol sosial yang konstruktif di lingkungan universitas maupun masyarakat luas. Sekian kabar Kiara pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dofu-dofu.

Baik, saudara, di jam 9.04 waktu Indonesia Timur untuk Gamam di malam hari ini spesial musik etnik ya, saudara. Tentunya di malam hari ini sediakan gak siap lagu musik etnik buat Sapa Budaya juga ya, sampai di pukul 21.30 untuk bergabung bersama dengan Pro 4 Ambon ya, untuk budaya Seribu Pulau Sapa Budaya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
2: Baik, sahabat dari pukul 21.30 waktu Desa Timur, saatnya untuk saya bergabung dengan Pro 4 Jakarta ya, sahabat di Pro 4 Ambon, mohon maaf, untuk mengikuti budaya 1000 pulau.

Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan

90,1 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samulaki. Bersama dengan saya Ita Wakano di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 30 Agustus 2026.

Saudara pendengar, dalam budaya seribu pulau kali ini kita akan menghadirkan topik dari RRI Saumulaki dengan judul Kakaut Dedin Pernikahan.

Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, RRI Bula, RRI Ternate, RRI Tual, dan RRI Somlaki. Jumpa lagi bersama saya, Ota Layan dari RRI Somlaki.

dalam acara Budaya Seribu Pulau edisi hari ini dengan topik Budaya Tradisi Kakao Tedin, Ikatan Sakral dalam Perkawinan Adat Tanimbar.

Saudara, masyarakat Tanimbar hingga saat ini masih memegang teguh hukum adat tertinggi yang dikenal dengan Duan Lolat. Filosofi ini menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial, budaya, dan hubungan antar manusia di Kepulauan Tanimbar. Duan Lolat bukan sekedar aturan adat, melainkan sebuah sistem nilai yang mengatur keseimbangan antara pihak laki-laki sebagai pemberi atau duan dan pihak perempuan sebagai penerima atau lolat. Salah satu prosesi penting dalam perkawinan adat Tanimbar adalah kakaut dedin, sebuah istilah dalam bahasa Tanimbar yang bermakna janji setia perkawinan. Prosesi ini bukan sekedar ritual simbolis, melainkan sebuah ikatan sakral yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Bagi pasangan yang telah menjalani kakaut dedin, masyarakat percaya bahwa kehidupan rumah tangga mereka akan senantiasa dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Keyakinan ini memberikan harapan besar bahwa segala hal buruk tidak akan menimpa perjalanan rumah tangga yang dijalani hingga pasangan dapat hidup dalam keharmonisan, keberkahan, dan ketentraman. Tradisi kakaut dedin tidak hanya menegaskan komitmen pribadi antara dua individu, tetapi juga memperkuat hubungan antar keluarga besar. Dengan adanya proses ini, perkawinan adat Tanimbar dipandang sebagai peristiwa sakral yang menyatukan dua marga, dua komunitas sekaligus memperkokoh ikatan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Lebih dari sekadar janji, kakaut dedin mencerminkan filosofi hidup masyarakat Tanimbar yang berlandaskan pada sistem Duan Lolat. Filosofi ini menjadi dasar keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, di mana kedua belah pihak saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dengan nilai spiritual yang mendalam, kakaut dedin menjadi simbol bahwa perkawinan adat Tanimbar bukan hanya penyatuan dua hati, melainkan juga pengikat sosial, budaya, dan kepercayaan. Tradisi ini menegaskan bahwa adat istiadat Tanimbar tetap hidup dan relevan meskipun zaman terus berubah. Ia adalah warisan leluhur yang mengajarkan kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap Tuhan serta masyarakat. Selain Duan Lolat, masyarakat Tanimbar juga memiliki beragam tradisi dan kebiasaan lain yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut mencerminkan identitas budaya yang khas, sekaligus menjadi pedoman hidup dalam menjaga keharmonisan sosial. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, tradisi dan kebudayaan yang dahulu dijaga dengan penuh kesetiaan oleh setiap suku, kini menghadapi tantangan besar. Modernisasi dan arus budaya asing membuat sebagian masyarakat mulai merasa gengsi bahkan malu apabila masih mempertahankan dan menggunakan budaya lokal. Akibatnya banyak tradisi yang perlahan-lahan ditinggalkan dan terancam punah. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir di mana budaya daerah dianggap tidak lagi relevan dengan kehidupan modern. Padahal tradisi dan adat istiadat Tanimbar memiliki nilai luhur yang seharusnya tetap dijaga sebagai warisan identitas bangsa. Kebanyakan masyarakat Tanimbar pada masa kini lebih memilih menampilkan dan menggunakan kesenian serta budaya modern dibandingkan budaya asli daerahnya. Padahal budaya lokal justru memiliki nilai yang sangat sesuai dengan kepribadian bangsa dan mencerminkan identitas masyarakat Tanimbar yang sesungguhnya. Dalam tradisi kuno perkawinan adat Tanimbar, seorang laki-laki
baru dianggap dewasa dan layak melangsungkan perkawinan apabila ia telah mampu berburu atau mencari makanan sendirinya. Kemampuan ini menjadi simbol kemandirian dan kesiapan untuk menanggung tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Sementara itu, seorang perempuan dinyatakan siap menikah dengan laki-laki dewasa apabila ia telah memasuki masa pubertas yang menandai kesiapan biologis dan sosial untuk membangun rumah tangga. Saudara, prosesi perkawinan adat dilakukan dengan penuh kekhidmatan. Doa dipanjatkan kepada Yang Ilahi sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah diberikan, sekaligus permohonan perlindungan bagi pasangan yang baru membangun kehidupan bersama. Dalam doa tersebut juga tersirat harapan akan kesuburan, keturunan, keberkahan dalam rumah tangga, serta keharmonisan dalam perjalanan hidup keluarga baru. Tradisi ini bukan sekadar ritual, melainkan sebuah peristiwa sakral yang menyatukan nilai spiritual, sosial, dan budaya. Seiring berjalan waktu, tradisi perkawinan adat Tanimbar telah mengalami sejumlah pergeseran makna, nilai, dan bentuk akibat berbagai pengaruh dari luar seperti masuknya agama budaya asing serta arus modernitas. Meski demikian, masyarakat Tanimbar tetap berusaha menjaga keaslian adat menderek mereka. Saudara, di mana saja Anda berada, kali ini kami akan langsung mewawancarai salah satu tuan tanah yang berada di Kepulauan Tanimbar, tepatnya di Desa Oli.

0: Malam pendengar, malam ini kami akan hadir dengan program acara Budaya Seribu Pulau. Dan saat ini kami telah bersama salah satu bapak dari Desa Olili Timur. Ya, selamat malam bapak.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Iya, bisa perkenalkan diri dulu bapak.
1: Baik, terima kasih. Pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hermanus Tairsalili sebagai nuenduan atau tuan tanah dari Desa Olili Traya.
0: Iya, bapak, di malam ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu Kakaut Dedin. Ya, bapak bisa jelaskan sedikit apa itu Kakaut Dedin?
1: Baik, terima kasih atas kunjungan dari tim RRI Saung Melaki terkait dengan kegiatan budaya yang akan dilaksanakan. Untuk itu saya akan memperjelaskan tentang yang namanya Kakaut Dedin. Kakaut Dedin itu diistilahkan dengan bahasa Yamdena atau bahasa daerah Tanimbar. Untuk itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Kakaut Dedin yang artinya melaksanakan hubungan persatuan atau perkawinan antara seorang pemuda atau laki-laki dari Olilit dan seorang wanita atau perempuan yang berasal dari atau di luar kampung Olilit atau dari daerah luar, seperti begitu.
0: Iya, jadi bapak tadi bapak bilang Kakaut Dedin ini untuk wanita saja ya, tidak untuk laki-laki yang kawin ke Olilit. Itu tidak berguna untuk laki-laki ya bapak?
1: Iya.
0: Alasan untuk Kakaut Dedin ini untuk apa bapak?
1: Terima kasih. Untuk kegiatan Kakaut Dedin ini tuh waktu zaman dulu, waktu leluhur, para leluhur belum tahu itu agama seperti apa, mereka sudah melaksanakan acara adat ini lewat Kakaut Dedin, yaitu melaksanakan persatuan antara kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Tujuannya mereka mempersatukan dua orang ini menjadi satu, yaitu laki-laki yang kawin dengan perempuan yang dari luar kampung Olilit. Mereka harus melaksanakan acara Kakaut Dedin tersebut agar bisa mempersatukan hubungan perkawinan mereka. Dan juga tujuannya untuk memperkenalkan perempuan yang dari luar kampung Olilit itu kepada para leluhur yang sudah meninggal. Tujuannya agar mereka pada saat berjalan atau bepergian di daerah atau di tanah Olilit, para leluhur tidak boleh atau semboleh bertanya-tanya bahwa itu perempuannya dari mana dan asalnya dari mana, seperti begitu.
0: Alasan kenapa hanya berlaku bagi perempuan bukan laki-laki?
1: Ya, karena memang itu istiadat yang sudah diatur oleh para leluhur. Maka itu ya acara itu cuma dilaksanakan untuk kaum perempuan saja.
0: Ya, untuk Kakaut Dedin ini prosesinya bagaimana, Pak?
1: Baik, proses Kakaut Dedinnya itu ya awalnya seorang gadis atau perempuan yang bukan dari kampung Olilit sebelum datang ke rumah adat atau rumah tuan tanah, awalnya dari rumah kaum laki-laki atau calon suaminya, dari sana mereka sudah harus melaksanakan busana atau dikenakan harus berpakaian pakaian budaya adat Tanimbar. Kemudian dari sana mereka mengantar perempuan tersebut dari rumah calon suami menuju ke rumah tuan tanah untuk melaksanakan acara Kakaut Dedin tersebut. Nah, ketika sampai di rumah tuan tanah tersebut, disitulah akan kita melaksanakan, pertama melaksanakan perkenalan dengan perempuan tersebut. Tujuannya mau bertanya bahwa apa betul perempuan itu atau wanita itu betul-betul punya niat baik atau punya etika baik untuk kawin dengan seorang laki-laki tersebut ataukah bagaimana. Ketika kalau dijawab bahwa punya niat baik dan punya tujuan baik untuk mau kawin, ya barulah kita melaksanakan acara adat tersebut.

0: Saudara Hermanus Tahir Salili menegaskan bahwa marga Tahir Salili dari desa Olili Timur memegang peranan mendasar sebagai tuan tanah di wilayah Olili Teraya. Dalam tatanan adat masyarakat setempat, terdapat sebuah tradisi luhur bernama Kakau Dedin, yaitu ritual atau upacara perkawinan adat khusus yang dilaksanakan ketika seorang pria asli Olilit menikahi wanita yang berasal dari luar daerah. Ketentuan adat ini berlaku secara spesifik untuk wanita pendatang yang masuk ke dalam komunitas Olilit dan tidak berlaku sebaliknya, yakni apabila ada pria dari luar daerah yang menikahi wanita asli desa Olilit. Prosesi Kakau Dedin hanya dapat dilakukan oleh orang adat atau tua adat yang dianggap sebagai tuan tanah dalam sebuah desa. Dalam sistem adat Tanimbar, tuan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting karena dianggap sebagai pemegang otoritas adat tertinggi yang berhak memimpin dan mengesahkan jalannya ritual sakral. Untuk desa Olili Timur, kedudukan tuan tanah telah ditetapkan kepada marga Tahir Salili, sehingga hanya mereka yang berhak penuh melaksanakan prosesi adat Kakau Dedin. Hal ini menegaskan bahwa tradisi perkawinan adat di Tanimbar tidak hanya sekedar penyatuan dua individu, tetapi juga melibatkan struktur sosial dalam hierarki adat yang telah diatur secara turun-temurun. Kakau Dedin sebagai janji setiap perkawinan memiliki makna spiritual yang mendalam. Dengan dilaksanakannya oleh tuan tanah, prosesi ini diyakini lebih sah dan kuat secara adat, sehingga kehidupan rumah tangga pasangan yang menjalani ritual tersebut akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Keyakinan ini memberi rasa aman dan harapan bahwa segala hal buruk tidak akan menimpa pekerjaan rumah tangga mereka. Saudara, tradisi Kakau Dedin memiliki akar sejarah dan nilai spiritual yang sangat kuat. Pada masa lampau, sebelum ajaran agama masuk dan berkembang di desa Olilit, masyarakat memanfaatkan upacara adat ini sebagai sarana resmi untuk memohon restu serta mempersatukan kedua insan dalam ikatan pernikahan. Lebih dari sekadar prosesi perkawinan, Kakau Dedin bertujuan untuk memperkenalkan sosok wanita pendatang kepada para leluhur yang telah berpulang.
1: Kemudian dalam prosesnya akan ditanyakan juga, tujuan dari acara Kakau Dedin ini bukan cuma untuk mempersatukan seorang laki-laki atau perempuan, tapi juga itu merupakan adat yang harus dilaksanakan. Kemudian pada suatu saat ketika sudah melaksanakan acara tersebut, ketika selesai dari rumah adat atau rumah tuan tanah, barulah kita antar ke di belakang rumah itu ada sudah tersedia salib, dan di salib itu ada juga sebuah batu. Dan perempuan tersebut pasti dia injak atau naik ke batu tersebut, barulah di situ akan melaksanakan sumpah adat. Pada acara sumpah adat itu juga akan dilaksanakan, awalnya akan diambil tanah, kemudian sirih pinang, di situ juga ada sopi, kemudian kita melaksanakan sumpah adat. Nah, ketika prosesnya berjalan, di situ juga akan melaksanakan sumpah. Lalu kemudian pada hari kemudiannya, satu saat ketika rumah tangga itu berjalan, prosesnya itu pasti ada konflik. Tapi ketika konflik itu terjadi, jangan sekali-sekali seorang perempuan tersebut mengeluarkan kata untuk melaksanakan putus hubungan ataukah putus pernikahan dengan mantan suaminya. Karena ketika itu terjadi, maka hukum adat atau sanksi adat tersebut yang dilaksanakan pada acara Kakau Dedin itu akan beresiko pada seorang perempuan. Bukan resiko itu terjadi pada seorang laki-laki, tapi itu akan terjadi pada seorang perempuan. Nah, ketika itu terjadi proses perceraian, maka terjadilah hukum adat atau sanksi adat dari para leluhur. Itu akan terjadi 1001 macam penyakit. yang akan menimpa gadis tersebut. Bukan cuma 1001 macam penyakit, tetapi sampai ke tingkat maut pun akan terjadi. Nah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit lagi, ketika berproses perbincangan atau pembicaraan adat dalam rumah, ketika proses mau keluar dari rumah menuju ke tempat tujuan, ke salib atau ke batu tersebut, maka perempuan atau wanita tersebut harus ada dua orang ibu untuk harus menenteng ataukah bersamaan berjalan. Tujuannya supaya pada saat berjalan, kaki dari seorang perempuan jangan tersentuh atau terantuk di batu ataukah sementara berjalan. Karena kalau ketika itu terjadi, maka proses pelaksanaan kakaud dedin kita akan kembalikan dari pihak keluarga, karena itu leluhur belum mengiyakan. Nah, ketika sudah sampai di salib, lalu proses pengukuhan adat atau sumpah adat berlaku. Ketika selesai, itu selanjutnya dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang datang ke rumah tuan tanah itu, kita arahkan kembali ke rumah asal mereka, karena sudah selesai acara pelaksanaan acara kakaud dedin tersebut. Jadi tidak bisa singgah lagi ke rumah tuan tanah. Jadi dari salib di belakang rumah itu, mereka langsung berjalan pulang ke tempat tinggal atau tempat asalnya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu ya untuk sama-sama kita berdiskusi sedikit tentang budaya kakaud dedin yang ada di Desa Olili Timur. Ya, terima kasih.

Melalui pengenalan spiritual ini, sang wanita secara adat resmi diterima menjadi bagian utuh dari keluarga besar Olilit. Hal ini sekaligus berfungsi sebagai penanda sosial sehingga saat ini beraktivitas di dalam kampung. Warga setempat sudah mengenalnya dan tidak lagi mempertanyakan asal-usulnya. Dalam pelaksanaan prosesi, wanita pendatang mengenakan pakaian adat Tanimbar secara lengkap, lalu diantar menuju rumah keluarga Marga Tair Salilu untuk menjalani ikatan perkawinan adat. Sebelum ritual utama dimulai, sebuah tahapan krusial dilakukan, yaitu wanita tersebut diajukan pertanyaan penegasan untuk memastikan ketulusan niatnya menikahi pria Olilit. Hanya ketika ia menyatakan iktikad baik dan kesiapan lahir batin, ritual sakral kakau dedin dapat dilanjutkan. Pada momen ini pula dijelaskan secara mendalam mengenai hakikat dan tujuan dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tersebut. Setelah penegasan niat, wanita tersebut diantar menuju area sakral di bagian belakang rumah, di mana berdiri sebuah salib dan batu adat. Di tempat inilah sang wanita diminta naik dan menginjakan kakinya di atas batu adat untuk mengucapkan sumpah sakral. Prosesi ini disaksikan secara penuh khidmat dengan menghadirkan sarana adat berupa siri, pinang, dan minuman tradisional Sopi. Sumpah adat tersebut mengikat komitmen yang sangat kuat dalam mengurangi kehidupan rumah tangga. Meskipun dinamika perkawinan tidak lepas dari konflik atau perselisihan, dalam adat Kakau Dedin, wanita tersebut dilarang keras melontarkan ucapan yang menyatakan niat untuk memutuskan hubungan atau mengakhiri pernikahan dengan suaminya. Apabila larangan ini dilanggar hingga terjadi perceraian, sang wanita akan menanggung sanksi adat yang sangat berat dari para leluhur. Secara spiritual, pelanggaran atas sumpah ini dipercayakan dapat mendatangkan petaka berupa 1001 jenis penyakit, bahkan berisiko mengancam keselamatan jiwanya hingga berujung pada kematian. Tradisi ini sekaligus memperlihatkan bagaimana masyarakat Tanimbar masih menjaga keterikatan pada adat istiadat, meskipun modernisasi terus mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya peran tuan tanah dari Marga Tair Salili, Kakau Dedin tetap menjadi simbol keaslian budaya Tanimbar yang diwariskan dari generasi ke generasi.

berada, demikian kebersamaan kita dalam budaya seribu pulau bersama kami RRI Somlaki. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Otalaya mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Semua 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Balik lagi bersama saya Sri Anugrah ya, sahabat dari Pro 4 Ternate di malam hari ini. Tadi juga terus sudah bergabung ya bersama dengan Pro 4 Ambon dan juga budaya Seribu Pulau ya dari RRI Somlaki juga. Dan juga sahabat budaya di pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, saya juga masih menemani sahabat budaya di malam hari ini ya sampai di pukul 23.55 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di Sembal 5,1 Pro 4 Ternate.

0: Baik, Saudaya gagal pasang cincin dari Willy Sopat juga ya, Saudaya di malam hari ini. Dan juga Saudaya di malam hari ini ya, untuk program Sagu juga Sri Betaman Dorang sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Halo, Assalamualaikum Sagu, dan siapa di mana?
1: Iya, halo.
0: Halo, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, cantik sayang, ketemu lagi.
0: Iya, baku dapet lagi nih dan Dika di malam hari ini. Bagaimana kabar Dika?
1: Iya, alhamdulillah kabarku baik banget. Kakak di sana juga demikian ya, Kak.
0: Iya, alhamdulillah baik juga nih sama dengan Dika juga. Terus
1: iya,
0: mau lagu apa nih?
1: Terus lagu dari Betharia Sonata.
0: Judulnya?
1: Judulnya Yang Selalu Kusayang.
0: Yang Selalu Kusayang. Oke, bisa salam-salam dulu.
1: Iya, salam dulu. Salam pertama buat Kak yang lagi bertugas, Kak Sri cantik. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar sampai pada titik acaranya nanti. Salam sehat, tetap semangat. Terus salam buat Bunda Bunda Ustazah. Terus salam buat dengan di Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang, semoga terhibur dengan lagu. Terus Bu Ibu Farida, Ibu Natalia, terus Ai, Kak Ayu, Mas Sohi, Ciguria, dan buat semua aja. Dirangkum jadi satu, salam sehat dari Dika. Ayo Kak yang di dalam.
2: Selamat malam Kak.
0: Halo, selamat malam Bung Andi Cakrawinata.
2: Lagu, santai dan lagu.
0: Iya, gimana kabar nih?
2: Saya rekomendasi lagunya dari Dika, dari Gedi.
0: Iya, judulnya apa tuh?
2: Kekasih, syair lagi nih Kak. Lama kau pergi, tinggalkan diriku.
0: Oh Tuhan, oke, lagunya itu.
2: Iya, Gedi kayaknya.
0: Iya.
2: Sebenarnya Gedi, sayangnya pertama buat kakak, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, bersama keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika, terima kasih sayangmu sayang. Semoga Dika baik-baik saja, sehat selalu, rezekinya lancar, diberi kesehatan, panjang umur, rezeki bersama keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Bunda Natalia, Tuai, Bu Farida, Kak Estelita di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan kita di udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagunya kakak?
0: Ada lagunya ya, Gebi ya.
2: Iya, Gebi kak.
0: Iya, oke, ada lagunya.
2: Ya, terima kasih kakak.
0: Iya, sama-sama. Oke, terima kasih buat Dika dan juga Bung Andi Cakrawinata yang sudah bergabung di malam hari ini ya, dengan requestan Yang Selalu Kusayang dari Betharia Sonata ya. Ini spesial juga untuk Dika dan juga dari Gibi Tinggal Kenangan, spesial juga untuk Bung Andi Cakrawinata. Kita ke telepon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum Sagu, dan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bung Andi?
3: Iya.
0: Bagaimana kabar nih Bung Andi?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa di malam hari ini?
3: Lagu Marsika ya, siapkan apa.
0: Oke, bisa salam-salam dulu.
3: Salam tukang buat Surya Rapunzel selalu. Salam buat Kreasi juga, Rapunzel selalu. Salam buat Diko Warung, Dita Diri Rapunzel selalu. Salam buat Sandi Warung, Ulam Selalu Rapunzel selalu. Salam buat Imaman juga Rapunzel selalu. Salam buat Ojo Rapunzel selalu. Salam buat Pagi Naik Rapunzel selalu. Salam buat Rumah Sampai Perkikuan Lewa Rakyat. Lewa Rakyat.
0: Iya, lagunya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi Alvarez yang sudah bergabung juga ya. Tolong langsung saja nih putar ya lagu dari Dika dan juga Bung Andi Cakrawinata dan juga Bung Andi Alvarez.

Sio Kenapa dari Merfei Kaya Sapudaya sebagai lagu terakhir juga di program Sagu di malam hari ini. Spesial juga untuk Bung Andi Alvarez yang sore kos juga di malam hari ini ya. Makasih untuk Dika, Bung Andi Cakrawinata, juga Bung Andi Alvarez yang sobat request di Sagu di malam hari ini. Dan Sri Batabe dulu dari program Sagu di malam hari ini. Dan nanti di jam 11 akan hadirkan musik malam perempat ya Sapudaya, lagu-lagu manis, lagu-lagu hiburan tentunya. Tolong hadirkan buat Sapudaya di malam hari ini. Dan selamat beristirahat, selamat

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Minggu 30 Agustus 2024.

segampang itu dari Anggi Marnito Salvadori sebagai lagu terakhir juga ya di malam hari ini di program Musik Malam Perempat Sabudaya. Dan tiba saatnya untuk saya Sri Anugrah Pateba dulu dari Rendengar Sapa Budaya. Makasih juga buat semuanya udah dengerin Sri dari jam 7 sampai dengan sekarang ya Sapa Budaya. Dan mewakili partugasi malam hari ini, saya Sri Anugrah, tanding studio ada Bung Dani ya, Sapa Budaya Tora Matabea dulu. Bung Ari, Sapa Budaya Tora Matabea. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

So, deh, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawa Terari, kami bertugas menyampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95.1. Akhirnya termulai salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program M4 Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabias Subajo, sahabat budaya. Torang waktu apa lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim. Pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi ya. Lembaran terakhir di bulan Agustus, sahabat budaya. Semoga torang semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan dan kelimpahan rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Abu Usama. Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:12 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqalah, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: vieraha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering torang lupa.
4: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Innallazina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman sudah beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Toram bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
2: Operasi jantung terbuka di RSUD Hasan Bosori Ternate belum dapat dilakukan meski gedung pelayanan jantung terpadu rumah sakit tersebut telah diresmikan. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Kita targetnya di Desember sudah bisa melakukan operasi jantung terbuka.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan operasi jantung terbuka mulai bisa dilakukan pada Desember 2026 setelah seluruh kesiapan alat dan sumber daya manusia dipenuhi. Layanan jantung di RSUD Hasan Bosori Ternate memasuki tahap persiapan untuk dapat melakukan operasi jantung terbuka. Saat ini, RSUD di bawah pimpinan PLT Direktur Rosita Al-Katiri ini sudah melakukan pemasangan ring jantung. Gubernur Maluku Utara, Sherly Choanda mengatakan, secara umum fasilitas dan peralatan untuk pelayanan jantung terpadu telah tersedia. Namun rumah sakit masih membutuhkan sejumlah penguatan, terutama melalui pelatihan dan uji coba sebelum operasi jantung terbuka dapat dilakukan secara mandiri.
3: Bahwa secara fasilitas dan alat kita sudah lengkap, kita sudah melakukan beberapa uji coba, tapi masih ada pelatihan-pelatihan yang harus ditingkatkan lagi untuk kita targetnya di Desember sudah bisa melakukan operasi jantung terbuka.
4: Menurut Sherly, target Desember 2026 menjadi tahapan penting agar masyarakat Maluku Utara tidak harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan tindakan operasi jantung terbuka. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Iwan Dakota mengatakan, operasi bedah jantung terbuka merupakan tahapan akhir yang menandai kemampuan rumah sakit memberikan layanan jantung secara mandiri. Pihaknya telah melakukan pemetaan kesiapan RSUD Hasan Bosori termasuk sarana dan prasarana serta kebutuhan tenaga kesehatan. Dari 7 profesi yang dibutuhkan untuk layanan bedah jantung, saat ini baru 3 profesi yang telah tersedia, 4 profesi lainnya masih harus dipenuhi. Untuk memastikan layanan dapat berjalan, dukungan dari pengampu nasional dan regional akan diberikan, termasuk bantuan tenaga medis sebelum tersedianya dokter spesialis definitif di Maluku Utara.
5: Kalau memang kita akan lakukan nanti, kan ada pengampu dari pengampu nasional dan pengampu regional yang akan siap turun di sini untuk membantu.
4: Dan intensivis definitif tersedia, rumah sakit akan mendapatkan perbantuan melalui skema pengampuan. Langkah tersebut diharapkan memastikan kesiapan tim medis sekaligus transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kesehatan lokal. Targetnya pada Desember 2026, RSUD Hasan Bosori Ternate sudah dapat melakukan operasi jantung terbuka dengan dukungan pengampu nasional dan regional, sembari menyiapkan tenaga spesialis dari Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Selanjutnya, sebanyak 63 tim dari 8 kabupaten dan kota di Maluku Utara mulai bersaing memperebutkan gelar juara dalam kejuaraan sepak bola Gubernur Cup usia berjenjang 2026. Kompetisi yang dipusatkan di lapangan Guraping Safivi Kota Tidore Kepulauan resmi dibuka Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir pada Minggu 30 Agustus 2026. Kejuaraan ini berlangsung hingga 9 September mendatang. Selain menjadi arena perebutan gelar juara, turnamen tersebut menjadi wadah bagi pesepak bola muda untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, dan meningkatkan jam terbang. Ketua Panitia Gubernur Cup Harun Ahmad menyebut 63 tim yang berpartisipasi terbagi dalam 3 kelompok usia. Sebanyak 20 tim berlaga di kategori U13, kemudian 21 tim bersaing di kategori U15, serta 22 tim berlaga di kelompok U17. Sekprov Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir menegaskan sepak bola tidak hanya berbicara tentang kemenangan dan kekalahan. Menurutnya kompetisi usia muda juga menjadi sarana membentuk karakter atlet melalui disiplin, kekompakan, persaudaraan, dan juga sportivitas. Samsudin meminta seluruh peserta menjaga sportivitas selama kompetisi berlangsung. Ia juga berharap turnamen ini dapat mempererat hubungan antara pemain, pelatih, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan olahraga. Kita ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menggandeng program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Khairun atau UNHIR untuk memperkuat pembelajaran berbasis teknologi di satuan pendidikan. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program magang berdampak yang menyasar 19 sekolah di Maluku Utara. Berikutnya laporan reporter Wahyudi Yahya.
6: Dapat meningkatkan pembelajaran yang berbasis STEM, betul?
4: Sebanyak 32 mahasiswa program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Hairon Ternate dilepas untuk mengikuti program magang berdampak tahun akademik 2026-2027. Pelepasan mahasiswa dilakukan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Sofian, di Aula SMK Negeri 1 Kota Ternate, Jumat 28 Agustus 2026. Program magang yang berlangsung sekitar 4 bulan ini diarahkan untuk mendukung penguatan pembelajaran coding, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta optimalisasi pemanfaatan papan interaktif digital di sekolah. Sebanyak 19 satuan pendidikan menjadi lokasi penempatan mahasiswa. Sebelum diterjunkan, para mahasiswa telah mengikuti pembekalan dan orientasi mengenai materi coding, AI, serta penggunaan papan interaktif digital dalam proses pembelajaran. Sekretaris Dikbud Maluku Utara, Sofian, mengatakan, keberadaan mahasiswa diharapkan tidak sekadar menjadi bagian dari program akademik, tetapi juga memberikan pendampingan langsung kepada guru dan sekolah dalam mengoptimalkan teknologi pembelajaran.
6: Kan banyak yang belum mengoptimalkan dalam proses pembelajaran, makanya jadi hadirnya teman-teman mahasiswa.
4: Sofian menyebut, program magang berdampak ini juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan. Sebanyak 32 mahasiswa yang terlibat nantinya akan mengonversi kegiatan magang tersebut menjadi 20 satuan kredit semester atau SKS mata kuliah. Sofian berharap kerjasama dengan Universitas Hairon Ternate dapat terus diperluas, khususnya untuk mendorong pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM.
6: Ya, jadi ya, harapannya nanti ke depan kerjasama ini lebih ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pembelajaran yang berbasis STEM, betul? Jadi pemanfaatan ini itu pembelajaran yang berbasis teknologi, engineering, and matematik, STEM.
4: Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman praktik di satuan pendidikan, tetapi juga diharapkan membantu sekolah memperkuat ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara mendapat pemahaman tentang kemudahan legalitas usaha melalui perseroan perorangan. Sosialisasi digelar kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara di Hotel Marahai Park pada Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi inovasi perahu layar yang dibangun untuk mempercepat pendirian perseroan perorangan bagi pelaku UMKM di Maluku Utara. Melalui sosialisasi ini, peserta mendapat penjelasan mengenai pengertian, manfaat, persyaratan, hingga tahapan pendaftaran perseroan perorangan. Kemenkum menjelaskan legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang karena memberikan kepastian hukum, perlindungan aset pribadi, pemisahan keuangan, serta mempermudah akses permodalan dan membangun kepercayaan konsumen. Perseroan perorangan juga dinilai memudahkan masyarakat memformalkan usaha dengan biaya terjangkau, bahkan mulai dari Rp50.000. Inovasi perahu layar dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah daerah, kampus, dunia usaha, dan masyarakat dengan pendekatan digitalisasi serta pendampingan. Melalui program ini, Kemenkum Maluku Utara bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendorong UMKM memiliki legalitas, lebih profesional dan mampu naik kelas serta menjangkau pasar yang lebih luas. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teni Mutase Bung Adrian dengan DS Editor Wahyu Diaya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sekolah Fudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya torang so sama-sama mengikuti Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ternate ya. Dan sahabat budaya pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Goni bersama dengan Toran di Sapa Kieraha, sahabat budaya sampai nanti di jam 8 pagi ya. Dilanjutkan nanti baca cerita pagi sampai nanti di jam 10. Tentunya pagi hari ini Toran hadirkan juga rangkaian informasi untuk Goni semua. Dan tentunya juga lagu-lagu spesial Toran hiasi ruang dengar sahabat budaya. Jadi pastikan selalu bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

0: Ya, sahabat budaya Tobelo Jakarta dari Kelvin Forda khusus spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Ya, sahabat budaya, respon cepat ditunjukkan Babinsa Koramil 1514-01 Daruba Koptu Jamaluddin Abdullah bersama masyarakat saat menangani kebakaran hutan dan lahan di Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan. Mendapat informasi adanya kepulan asap dan kobaran api, Babinsa bersama warga langsung menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman dengan memanfaatkan peralatan seadanya dan mengedepankan semangat gotong royong. Mereka berupaya mengendalikan api agar tidak merambat ke permukiman maupun perkebunan warga. Berkat kesigapan Babinsa dan masyarakat, api berhasil dipadamkan hingga tidak lagi menyisakan titik api. Kawasan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar ya. Sahabat budaya, dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material. Seluruh personel dan warga yang terlibat dalam proses pemadaman juga dilaporkan dalam kondisi aman. Dan Dim 1514 Morotai Letkol Infantri Dedi Rustanti Hidayat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Babinsa bersama masyarakat. Sahabat budaya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran meluas serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan pemukiman. Sahabat budaya, Babinsa mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api ya. Dan sahabat budaya, respon cepat Babinsa bersama masyarakat menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi keselamatan warga. Dan Dim 1514 Morotai pun berkomitmen ya. Maksud saya Kodim 1514 Morotai pun berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana di wilayah Pulau Morotai.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Masih bersama dengan Tora di perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional tahun 2026 resmi berakhir, di mana Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar secara resmi menutup acang tersebut. Dalam acara penutupan yang berlangsung di Alun-Alun Citra Mas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam 29 Agustus 2026. Penutupan MTQ ke-8 Korpri Nasional turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sirleigh Juanda Laos, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Haja Fatmawati Rusdi, Kepala BKN Judan Arif Fakrullah, Penasehat DWP Kementerian Agama Republik Indonesia Haja Helmi Halimatul Utmah Nasaruddin, sejumlah sekretaris daerah provinsi, Bupati Pangkep, Wali Kota Makassar, serta Bupati Goa. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa MTQ Korpri tidak semata-mata menjadi ajang kompetisi untuk meraih prestasi. Lebih dari itu, kegiatan ini harus menjadi momentum untuk menghidupkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan aparatur sipil negara, khususnya ya dalam menjalankan tugas birokrasi.

0: Raih juara harapan 1 cabang hafalan surah Al-Baqarah. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi kontingen Maluku Utara, sekaligus menunjukkan bahwa ASN Kementerian Agama tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga memiliki kapasitas dan kecintaan terhadap nilai-nilai Al-Quran. Sahabat Budaya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Haji Ammar Manaf, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Ajun Purwadi dan Lucy Melisa atas capaian yang diraih pada MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional. Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi ASN untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan kompetensi, serta menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjadi contoh baik bagi siswa-siswi madrasah, mengingat kedua ASN tersebut merupakan tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama Maluku Utara. Sahabat Budaya, MTQ ke-8 Korpri Nasional 2026 pun ditutup dengan pesan bahwa semangat membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran hendaknya tidak berhenti setelah perlombaan berakhir, tetapi terus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun birokrasi yang berintegritas, melayani dan juga berakhlak. Ya, sahabat Budaya, informasinya Toran lansir dari rri.co.id, dan Toran juga masih hadirkan rangkaian informasi dari daerah Maluku Utara lainnya. Tetap bersama kami di Pro4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Pro4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
2: Yo.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Iya, sahabat budaya ado sayang dari Imin, spesial untuk kalian semua yang masih mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Selamat pagi, selamat bergabung untuk kalian semua sahabat budaya yang baru saja bergabung di siaran Pro 4 Ternate ya, yang mendengarkan lewat 95,1 FM, koni yang lagi badengar di aplikasi RRI Digital juga, ngoni yang lagi di streamingnya Pro 4 Ternate. Pagi hari ini sahabat budaya cuaca terpantau aman ya. Ya, dan saat ini juga para teman-teman ya dari RRI Ternate saat ini tengah mempersiapkan, nantinya juga ada apel pagi ya hari Senin sahabat budaya. Seperti biasa rutinitasnya di hari Senin, apel diawali dengan apel pagi ya. Dan sahabat budaya terhadirkan informasi di mana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun menggelar kegiatan workshop jurnalistik media kemahasiswaan bertajuk Mengelola Media Digital dan Cetak yang Kritis dan Humanis. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperkuat peran strategis media pers mahasiswa dalam menyajikan informasi yang objektif, berbobot, serta tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan di era pergeseran lanskap informasi digital. Acara workshop ini secara resmi dibuka oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan alumni FIB Unhair Jainul Yusuf. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Koordinator Program Studi Kaprodi Ilmu Sejarah Lucia Arter Lintang Ritantin serta jajaran dosen Fakultas Ilmu Budaya, diantaranya Fitri Ningsi Pratiwi Mahmud Bahtiar Hairullah dan Suratman M. Chen bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unhair. Dalam sambutannya saat membuka acara, Wakil Dekan 3 FIB Unhair Jainul Yusuf menegaskan pentingnya keberadaan media mahasiswa sebagai wadah literasi dan penyalur aspirasi yang bertanggung jawab. Sahabat budaya, workshop ini menghadirkan dua narasumber yang berpengalaman di bidang akademis dan jurnalistik ya, yakni Dr. Sahyunan Pora dan Fadli Kayoa. Dalam sesi pemaparannya, Dr. Sahyunan Pora menekankan pentingnya menjaga independensi dan perspektif kemanusiaan dalam setiap karya jurnalistik. Sahabat budaya, sementara itu Fadli Kayoa memberikan materi praktis terkait dengan teknis pengelolaan penerbitan media, baik dalam format cetak maupun platform digital modern. Tantangan media hari ini adalah adaptasi teknologi. Pers mahasiswa harus cerdik memanfaatkan ekosistem digital agar jangkauan pembacanya luas. Namun format cetak tetap memiliki nilai historis dan dokumentatif yang tidak tergantikan jika dikelola secara profesional. Sementara itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM FIB Unhair M. Tamhir Tamrin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop ini. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi semangat bagi mahasiswa untuk kembali menghidupkan tradisi literasi dan penerbitan di lingkungan kampus. Melalui penyelenggaraan workshop ini, sahabat budaya Fakultas Ilmu Budaya Unhair berharap para peserta dapat mengaplikasikan wawasan yang didapat untuk merevitalisasi pers mahasiswa ya. Dan ini juga melahirkan ya karya-karya jurnalistik yang edukatif serta menjadi kontrol sosial yang konstruktif di lingkungan universitas maupun masyarakat luas.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Rompat Suara Budaya Kieraha.

0: Syukur Rafudoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha ya. Masih bersama dengan Tasnim pagi ini sahabat budaya sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan Toro masih juga hadirkan ragam informasi dan sahabat budaya lagu-lagu spesial masih Toran temani ngoni semua ya untuk pagi hari ini. Dan selamat menjalankan aktivitas sahabat budaya. Semoga selalu diberikan kelancaran dan juga kemudahan ya. Sahabat Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menggandeng program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Hairun untuk memperkuat pembelajaran coding kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI serta pemanfaatan papan interaktif digital di satuan pendidikan. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program magang berdampak program studi informatika Unhair tahun akademik 2026-2027. Ada sebanyak 32 mahasiswa akan ditempatkan di 19 sekolah di bawah lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara selama 4 bulan. Penarikan dilakukan awal Desember 2026, di mana Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Sofian, yang melepas para peserta magang berdampak di Aula SMK Negeri 1 Kota Ternate. Sofian mengatakan program magang tersebut tidak sekedar menjadi bagian dari pembelajaran mahasiswa. Kehadiran mahasiswa informatika di sekolah diharapkan ikut memperkuat kapasitas pembelajaran berbasis teknologi. Sahabat budaya, mahasiswa akan diarahkan untuk mendukung pembelajaran coding, di mana kecerdasan buatan sekaligus mendampingi guru dan sekolah dalam mengoptimalkan penggunaan papan interaktif digital. Program tersebut penting karena pemanfaatan perangkat pembelajaran digital di sejumlah sekolah belum sepenuhnya optimal. Sahabat budaya, sebelum diterjunkan ke sekolah, para mahasiswa telah mengikuti pembekalan dan orientasi materi. Pembekalan antara lain berkaitan dengan bahan ajar coding dan AI yang akan diterapkan di satuan pendidikan, serta pendampingan penggunaan papan interaktif digital dalam proses belajar mengajar. Sahabat budaya, Sofian mengatakan program tersebut juga memberikan manfaat akademik bagi mahasiswa ya, di mana pelaksanaan magang akan dikonversi menjadi 20 satuan kredit semester atau SKS mata kuliah. Sofian berharap kerjasama antara pemerintah daerah dan Unhair tidak berhenti pada program magang, tetapi kolaborasi tersebut dapat dikembangkan untuk memperkuat model pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM di Maluku Utara. Sahabat budaya, program magang berdampak tersebut sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa informatika untuk menerapkan kompetensi teknologi di lingkungan sekolah. Di sisi lain, sekolah mendapat pendampingan untuk memperluas penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran ya. Dan sahabat budaya, Sofian berharap pola kolaborasi tersebut dapat memperkuat transformasi pembelajaran di sekolah, terutama dalam menghadapi kebutuhan kompetensi digital dan teknologi yang semakin berkembang.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Ya, sahabat budaya, info harga pangan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, di mana untuk bawang merah ukuran sedang di angka Rp65.000 per kilogram, bawang putih Rp62.500 per kilogram, beras kualitas bawah 1 Rp15.750 per kilogram, beras kualitas bawah 2 Rp17.500 per kilogram, beras kualitas medium 1 Rp18.000 per kilogram, beras kualitas medium 2 Rp16.750 per kilogram, beras kualitas super 1 Rp19.250 per kilogram, beras kualitas super 2 di angka Rp18.750 per kilogram. Cabai merah besar Rp105.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp132.500 per kilogram, cabai rawit merah Rp110.000 per kilogram, daging ayam ras Rp44.250 per kilogram, daging sapi Rp150 per kilogram, gula pasir lokal Rp20.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp23.500 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek Rp26.000 per kilogram, telur ayam ras Rp41.550 per kilogram.

0: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Yöraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang sama.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: depannya wes tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Cep.
1: Apa Cep?
0: Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
1: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
0: Apa beda unta sama kangkung?
1: Apa ya Cep ya?
0: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urab.
2: Intermezzo 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.